94,6 FM RRI Pro 2 sebelum teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Tem Pro 2 di kata Tem Pro 2, aku pengen tahu nih ya, di sosial media kamu, di brandanya, FYP-nya apa nih Tem Pro 2? Di TikTok lah, di X, di Instagram atau dimanapun kamu berselancar ya di sosial media, boleh kamu cerita-cerita ya apa yang lagi muncul di beranda kamu gitu ya, kali aja sama kayak Melly ya. Nanti kita bakal bahas bareng di kata teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Di WhatsApp ada Kak Baik Kamazi, ya tadi kok komen di kata Tempro 2 Devil Street Festival. Nah ini yang mana nih yang dimaksud ya, apakah sama dengan apa yang aku cari ya? Jadi ada yang mendekat istilah Devil Street Festival ini, ada La India Bala Lada di Almonacid del Marquesado di Spanyol ya Tempro 2. Jadi festival ini merupakan tradisi lokal yang sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu dan digelarnya setiap awal Februari Tempro 2. Jadi ini tuh coba deh kalau kamu bayangin lagi jalan-jalan ya, terus tiba-tiba jalanan dipenuhi orang-orang yang pakai kostum warna-warni, topi merah dan bawa lonceng super besar di pinggang. Gak lagi syuting film horor, bukan acara Halloween ya, beda. Ini tuh tradisi unik dari Spanyol ya Tempro 2. Dan ini kalau nama La India Blada sendiri itu berkaitan dengan kata Diablo atau Iblis. Unik ya FYP-mu di sosial mediamu tentang festival ini. Nah, dalam festival ini tuh ada peserta yang disebut Diablos berkeliling desa sambil berjalan, menari, bahkan melompat-lompat Tempro 2. Terus mereka tuh mengenakan pakaian khas yang paling mencolok itu adalah lonceng tembaga yang ukuran itu gede, terus dipasang di pinggang. Dan bukan lonceng kecil ya, beratnya tuh bisa mencapai sekitar belasan kilogram. Jadi kebayang dong, mereka tuh bergerak sambil bawa beban sebesar itu. Nggak cukup beban hidup ya, ditambah beban lonceng. Tapi jangan salah persepsi ya Tempro 2, meskipun tampilannya tuh serem dan menggunakan simbol iblis, festival ini tuh bukan ritual pemujaan setan. Justru La India Belanda ini merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat yang berkaitan dengan perayaan Virgin de la Candelaria. Nah, yang menarik Tempro 2, kenapa sih masyarakat di sana tuh merayakan tradisi keagamaan dengan karakter yang disebut iblis? Nah, stay tune terus di Pro 2 Semenop Teman Terbaik Kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: tonight.
1: Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2? Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut bahas La India Belanda, Festival Negeri Spanyol yang baru aja aku bahas ya. Kalau dilihat sekilas memang agak bikin merinding. Orang-orang berkostum kayak iblis lengkap dengan topi merah dan suara lonceng yang terus berdentang di sepanjang jalan. Tapi ternyata di balik penampilan itu ada nilai budaya dan sejarah yang kuat, teman Pro 2. Jadi La India Belanda ini merupakan tradisi masyarakat Almonacid del Marquesado yang berkaitan dengan penghormatan terhadap Virgin de la Candelaria dan Sablas. Nah, para diablos ini berjalan berkeliling desa sambil menyembunyikan lonceng ya. Dan suara lonceng yang keras dan gerakan mereka itu menjadi bagian penting dari ritual tradisional itu. Yang juga menarik, tradisi ini bukan cuma diikuti sama orang dewasa aja. Generasi mudanya juga dilibatkan, anak-anak ya dapat menggunakan lonceng dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, artinya festival ini bukan sekedar acara tahunan atau proses pewarisan budaya dari generasi-generasi. Jadi teman Pro 2, jangan langsung menilai sesuatu hanya dari tampilannya ya. Sesuatu yang terlihat seram atau enggak biasa buat kamu itu belum tentu punya makna seperti yang kamu bayangkan. Bisa jadi di baliknya itu ada sejarah, identitas, dan nilai budaya masyarakat yang sudah diwariskan selama bertahun-tahun. Nah, dan La India Belanda ini membuktikan kalau tradisi di berbagai belahan dunia itu memang punya cara yang super unik untuk merayakan identitas mereka. Nah, kalau kamu sendiri berani nggak ikut festival yang harus jalan-jalan sambil bawa lonceng belasan kilogram?
2: Sumpah kita gantung banget nggak sih? Pakai ditanya.

GTV emang iya ya. Kalau mainly cari di internet ya, SpongeBob itu memang udah nggak lagi tercantum dalam jadwal reguler GTV mulai September ini tempat 2. Tapi kalau untuk alasan pastinya itu belum diumumkan secara resmi. Oleh GTV ataupun pemegang lisensinya tempat 2. Nah, yang menarik sampai akhir Agustus 2026 SpongeBob itu masih jadi bagian dari jadwal GTV. Misalnya di 28 Agustus tuh masih ada tayangan SpongeBob. Sedangkan untuk masuk September, slot itu berubah dan diisi program animasi lain. Nah, pecinta animasi SpongeBob ini ya, apakah sedih mendengar kabar ini? Tapi ada Meli kemarin-kemarin tuh masih nonton SpongeBob-nya itu lewat ini, apa, aplikasi streaming nonton film itu loh, yang warna merah nomor 2. Oke, kita lihat lah kabar resminya seperti apa nanti ya nomor 2. Pastikan kamu setun terus di Pro 2, semenem teman terbaik kamu.

bareng Andi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan yuk kita belajar, waktunya belajar nih seputar kertas. Selembar kertas yang kita buang itu datarnya dari mana sih? Asalnya dari mana sih? Dari pohon ya teman Pro 2. Yap, pohon yang tumbuhnya bertahun-tahun tapi habisnya cuma hitungan detik. Satu lembar mungkin kelihatan sepele ya teman Pro 2, tapi kalau jutaan orang yang mikir, ah cuma satu lembar, hutan itu benar-benar bisa hilang. Padahal kita bisa mulai dari hal yang kecil kok teman Pro 2. Print bolak-balik, catat di HP, atau pakai ulang kertas yang masih kosong. Gak harus jadi aktivis buat peduli kok teman Pro 2, cukup jadi anak muda yang sadar. Karena bumi kita

0: itu satu pohon yang kita jaga dan kita selamatkan. Dan satu kebiasaan baik hari ini bisa jadi nafas bumi untuk besok, besok, dan besok. Jadi yuk mulai dari diri kamu sendiri dan mulai dari sekarang.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tom Pro 2 masih bareng Melly di APK. Aku pilih kamu, Tom Pro 2. Jadi aku gak nyuruh kamu pilih dia atau aku ya, tapi ada 3 topik menarik yang bisa kamu pilih, Tom Pro 2 ya. Dan di topik nomor 1 ya, bisnis anak muda gak cukup cuma viral, harus bisa bertahan. Nah kalau kamu tertarik ke topik nomor 1, kamu bisa pilih nomor 1. Terus di topik pilihan nomor 2, media sosial bisa jadi toko gratis buat UMKM zaman sekarang. Di topik nomor 3, kreativitas jadi modal penting saat daya beli lagi menantang. Kalau kamu tertarik ke salah satu topik, kamu bisa pilih dengan kirim pesan ke kita di WhatsApp 0853-3489-4676. Atau kamu bisa komen di Instagram, di Facebook, di TikTok mungkin, atau di live chatnya RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Mereka, aku pilih kamu.
1: Oke, itu Pro 2 di topik nomor 1 ya. Bisnis anak muda gak cukup cuma viral, harus bisa bertahan. Iya sih, ada yang viral-viral tiba-tiba redup ya, tiba-tiba udah gulung tikar. Jadi kamu siapa nih yang punya cita-cita suatu hari tuh pengen punya bisnis sendiri karena udah capek ya jadi karyawan. Sekarang bisnis tuh memang kelihatannya gampang, kelihatannya aja ya, punya produk, bikin konten, upload, terus kalau algoritma lagi berpihak ke kamu ya FYP deh. Tapi ada satu hal yang sering banget dilupain Tempro 2, viral itu belum tentu berarti bisnis kamu aman. Views jutaan memang keren sih, followers nambah juga bikin seneng, tapi pertanyaannya setelah viral, orang masih mau beli enggak? Pelanggannya balik lagi enggak? Minimal bisa bertahan 1 tahun lah ya. Produknya konsisten enggak? Nah, karena bisnis yang sehat bukan cuma tentang ramai selama beberapa hari aja, tapi gimana usaha itu bisa terus berjalan dan berkembang. Apalagi sekarang persaingan itu makin kuat ya dengan perkembangan digital. Bank Indonesia mencatat transaksi ekonomi dan keuangan digital itu terus tumbuh, termasuk transaksi kris yang di triwulan 3 2025 tumbuh 147,65% secara tahunan Tempro 2. Artinya peluang bisnis itu memang makin terbuka, tapi kompetisinya itu juga makin rame nih. Jadi buat kamu yang lagi mulai usaha, jangan cuma mikirin gimana sih caranya viral, mulai upgrade pertanyaan, gimana caranya pelanggan tuh percaya, puas, selalu balik lagi. Dan yang terpenting bisnis kamu tuh bisa bertahan ya Tempro 2. Karena viral itu bisa datang dari algoritma, tapi kalau untuk bertahan itu hasil dari kualitas, konsistensi, dan kemampuan membaca pasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, media sosial bisa jadi toko gratis buat UMKM zaman sekarang. Ini benar sih, karena kita tuh gak perlu buka toko atau harus punya ruko ya nomor 2. Kalau kamu punya bisnis UMKM, media sosial tuh bisa jadi etalase digital yang buka hampir 24 jam kalau online ya. Orang bisa mengenal produk kamu dari video pendek, lihat katalog, lihat postingan, tanya harga lewat pesan, sampai akhirnya melakukan transaksi secara digital. Dan ini bukan sekedar tren ya. Bank Indonesia menyebut kalau kris ini sebagai salah satu entry point UMKM ke ekosistem digital. Sementara untuk manfaatnya ya, antara lain transaksi yang tercatat otomatis, mendukung branding, dan meningkatkan penjualan nomor 2. Bahkan kalau di Juni tahun 2025 ya, BI itu mencatat sudah ada 39,3 juta toko kris di Indonesia ya nomor 2. Nah, buat pelaku usaha nih, kamu anak muda, ini bisa jadi peluang nih buat kamu. Tapi ingat, media sosial itu jangan cuma dipakai buat posting aja tuh. Kayak PO ready stock ya guys, setiap hari coba bikin konten yang bikin orang tuh kenal sama produk kamu, ceritakan prosesnya, cara buatnya maybe ya, konten yang menunjukkan keunggulan produk kamu, kasih informasi yang berguna, dan bangun interaksi dengan calon pelanggan. Jadi media sosial tuh bukan cuma tempat eksis, kalau dimanfaatkan dengan benar, media sosial tuh bisa jadi toko etalase sekaligus tempat membangun hubungan dengan pelanggan. Modalnya tentu aja kreativitas dan konsistensi kamu.

0: berdua jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu nggak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Pro 12 Menit melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 12 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Oke, Tang Pro 2. Sekarang coba nih jujur, kalau kamu lagi beli sesuatu, kamu itu masih asal check out gak? Soalnya udah banyak uang nih gitu ya. Atau sekarang tuh udah mulai mikir ya, ini butuh gak ya kira-kira? Terus worth it gak ya sama harganya? Ada yang lebih murah tapi kualitasnya mirip gak ya kira-kira? Nah, pola seperti ini tuh penting diperhatikan untuk pelaku usaha ya, bukan untuk pembelinya ya. Jadi BPS itu secara rutin menyediakan data mengenai pengeluaran konsumsi penduduk yang menggambarkan pola pengeluaran masyarakat dan menjadi salah satu indikator penting nih dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Artinya pelaku usaha itu perlu peka terhadap perubahan kebutuhan dan pola belanja konsumen. Nah, disinilah kreativitas jadi modal penting kamu, Tang Pro 2. Bukan berarti setiap kali penjualan menantang kita harus banting harga ya. Enggak, justru bisa cari cara lain ya. Bikin produk yang lebih relevan, menawarkan paket yang lebih menarik, memperbaiki kemasannya, mungkin packagingnya dibuat lebih menarik lagi ya, memberikan pengalaman yang lebih oke, pelayanan yang oke, atau buat konten yang benar-benar menjawab kebutuhan konsumen kamu. Karena konsumen sekarang tuh banyak pilihan nih. Kalau produk kamu cuma ada, orang bisa aja lewatin produk kamu. Tapi kalau produk kamu tuh punya nilai, cerita, manfaat, dan cara penyampaian yang menarik, peluang untuk dilirik tentu aja lebih besar. Jadi Tang Pro 2, ketika pasar sedang menantang, jangan cuma bertanya, gimana ya caranya jualan lebih banyak? Tapi coba tanyakan, apa nih yang bisa aku bikin lebih kreatif supaya produk aku nih tetap relevan? Karena dalam bisnis, kreativitas itu bukan cuma soal bikin sesuatu yang unik. Kreativitas itu juga soal menemukan cara baru untuk tetap relevan. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu.

0: Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Tom Pro 2 di satu jam terakhir di Spada bareng Meli di Muda Ngide ya. Kali ini topiknya seputar lingkungan nih ya. Festival rame, sampah juga rame. Siapa nih yang bertanggung jawab? Sekarang tuh lagi ada festival-festival gitu lah ya. Jadi sebelum festival mulai, tempatnya bersih, bagus ya, lampu-lampu, panggung, spot foto di mana-mana. Tapi begitu acara selesai, yang tersisa malah gelas plastik, bungkus makanan, botol minuman, sedotan, sampai kantong kresek itu berserakan. Nah, pertanyaannya, festivalnya udah selesai, tapi sampahnya siapa nih yang beresin? Nah, kita sering banget nikmatin acara seru, musiknya keren, kulinernya banyak, terus bikin konten-konten lah ya. Tapi ada satu hal yang kadang terlupakan. Setiap keramaian tuh pasti menghasilkan sampah ya. Dan semakin besar sebuah acaranya, festival, semakin besar juga potensi sampah yang dihasilkan. Jadi masalahnya itu bukan sekedar jangan buang sampah sembarangan, tapi juga siapa nih yang bertanggung jawab memastikan sampah festival itu tidak berubah menjadi masalah setelah acaranya selesai. Nah, habis ini aku bakal bahas ya, apakah semuanya itu harus dibebankan kepada pengunjung

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, nomor 2. Kalau ngomongin sampah festival, jangan sampai kita tuh cuma nunjuk penyelenggara aja, karena sebagai pengunjung kita tuh juga punya tanggung jawab. Misalnya nih, habis beli makanan, bungkusnya jangan ditinggal di bawah kursi, terus botol minumannya jangan dilempar gitu aja, dan kalau habis makan pentol, langsung tuh dilempar kemana-mana plastiknya ya. Dan kalau misal ya tersedia tempat sampah yang digunakan, ya kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan ribuan orang, satu bungkus dari satu orang tuh mungkin kelihatannya nggak berarti, tapi kalau dikalikan 1.000, 5.000, apakah sampai puluhan ribu juga, ya itu bisa jadi segunung ya nomor 2. Makanya kebiasaan sederhana kayak membawa kembali barang yang kita gunakan, mengurangi barang sekali pakai, dan membuang sampah sesuai tempatnya itu penting banget. Jadi jangan punya mindset kan nanti ada petugas kebersihan. Ya petugasnya memang ada, tapi mereka tuh juga bukan berarti harus menerima sampah yang sengaja kamu buang ya di tempat yang sembarangan. Menjaga kebersihan tuh bukan cuma pekerjaan petugas, itu tanggung jawab semua orang yang ikut menikmati acara. Tapi tunggu dulu, kalau pengunjung punya tanggung jawab, penyelenggara festival juga punya tanggung jawab dong. Ya jelas nomor 2. Oke, kita bahas habis ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Jadi bikin festival tuh bukan cuma soal gimana sih caranya pengunjung banyak ya, tapi juga harus mikirin kalau pengunjung sebanyak itu sampahnya mau diapain nih. Ini penting banget. Sebelum acara dimulai, penyelenggara itu seharusnya sudah punya rencana pengelolaan sampah, mulai dari jumlah dan lokasi tempat sampah, petugas kebersihan, pengangkut sampah, sampai bagaimana sampah itu ditangani secara acara setelah acara selesai. Jangan sampai selama festival berlangsung, yang penting acaranya sukses dulu, tapi setelah acara bubar nih. Terus sampahnya gimana? Nah, termasuk para tenan atau pedagang yang berjualan di festival, mereka juga perlu ikut bertanggung jawab terhadap sampah dari aktivitas jualannya. Bahkan kalau konsep festival sekarang tuh bisa dibuat lebih ramah lingkungan, misalnya mendorong penggunaan wadah yang bisa digunakan kembali, mengurangi plastik sekali pakai, menyediakan titik pemilihan sampah atau memberikan informasi yang jelas kepada pengunjung. Jadi festival yang sukses itu bukan cuma festival yang rame dan viral aja, tapi festival yang kalau udah selesai lokasinya tuh tetap terjaga, tetap bersih gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, kalau pengunjung dan penyelenggara sudah punya tanggung jawab, pemerintah atau pengelola lokasi punya peran apa nih? Oke, kita bahas habis ini.

0: Dan teman berdua balik lagi barengan Riani buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman berdua, gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah. Helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal nama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman berdua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman berdua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, dan Pro 2, kita sampai di pembahasan kita yang terakhir ya. Jadi kalau ada festival menghasilkan banyak sampah, siapa sih yang bertanggung jawab? Jawabannya bukan cuma kamu aja sebagai pengunjung ya, bukan cuma kamu aja sebagai penyelenggara, bukan cuma kamu aja sebagai pedagang, dan bukan cuma kamu aja sebagai petugas kebersihan, tapi semuanya punya peran. Pemerintah daerah atau pengelola lokasi juga bisa memastikan kegiatan yang mengundang banyak orang yang punya sistem yang pengolahan sampah yang jelas. Karena kalau sebuah tempat sering digunakan untuk acara besar, pengolahan sampah nggak bisa dilakukan secara dadakan nih. Harus ada sistem. Dan buat kita sebagai pengunjung, kamu ya, sebenarnya kontribusinya simpel. Bawa barang seperlunya, kurangi barang sekali pakai, buang sampah pada tempatnya, dan kalau memungkinkan bawa kembali sampah kamu ya. Nah, karena jangan sampai kita tuh punya standar festival keren gitu, panggung harus megah, fotonya harus estetik, tapi setelah pulang tempatnya malah jadi penuh sama sampah, kotor ya kan, nggak bagus buat dilihat ya. Jadi tempat kedua, festival boleh-boleh aja ya berkunjung ke festival, menyelenggarakan festival, tapi sampahnya jangan sampai ikut menumpuk ya sampai berhari-hari. Karena acara yang keren itu bukan cuma yang sukses menghibur banyak orang, tapi juga yang selesai tanpa meninggalkan masalah buat lingkungan. Oke, nomor 2 itu dia ya, Muda Ngide di hari ini. Dan gak kerasa aku udah nemenin kamu di sepeda sampai hampir jam 10, nomor 2. Dan waktunya aku pamit ya dari ruang dengar kamu, nomor 2. Buat kamu yang mau request lagu, boleh habis ini di jam 10 di Pro 2 Hitlist ya, untuk pop Indonya. Kalau pop manca nanti di jam 11. Nanti kamu bakal dapetin sama Kak Ferdian. Oke, Meli pamit dulu diri. See you. Bye bye.

Kita Madura, kita Indonesia. Kita kenalan sama Chris Sumenep yuk. Chris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bermotif seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya di hari Jumat ya? Di hari Jumat, so pasti untuk kalian yang mungkin aktivitasnya sekarang ini lagi pendek-pendeknya gitu. Tapi gak masalah, yang penting tetap selalu ceria dan semangat gitu ya. Dia nih akan menemani kalian semuanya di santai siang kali ini sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat nantinya. Oke. Nah, jadi teman berdua, kita akan awali dulu dengan informasi-informasi terupdate kita ya sebelum dia melanjutkan segmentasi acara. Nah, kali ini ada informasi UMKM Super Penny dituntut berinovasi di tengah tantangan daya beli konsumen gitu ya. Dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sumenep ini masih menghadapi sejumlah tantangan dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan juga memperluas pemasaran produk. Jadi kondisi tersebut ini salah satunya dirasakan pelaku usaha kafe yang harus menyesuaikan strategi bisnis dengan pola kunjungan konsumen yang berubah setiap harinya. Manajer kafe Tanian, Muhammad Fajar Sidik, ini mengatakan teman berdua, tingkat kunjungan konsumen ini ke lokasi usaha tidak selalu stabil ya. Hari Senin hingga Selasa ini cenderung menjadi waktu yang lebih sepi dibandingkan hari lainnya. Oke, kita geser lagi informasi masih dari kawasan Sumenep ya. Kemenag Sumenep evaluasi PT SP perkuat komitmen pelayanan patas. Di mana kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala Kantor Kemenag Sumenep Abdul Wasid ini juga mengatakan ya, evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan zona integrasi. Pelayanan ini juga diharapkan tidak hanya berlangsung cepat dan mudah, tapi juga mengedepankan transparansi, kebersihan, dan praktik yang tidak sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oke, kita akan geser lagi informasi dunia olahraga ya. Kali ini Erick Thohir minta ekosistem sepak bola Indonesia terus berbenah, di mana Ketua PSSI Erick Thohir ini menilai sepak bola Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor, mulai dari kualitas perwasitan, kompetisi, pendapatan klub, hingga juga kontribusinya terhadap pergerakan ekonomi nasional. Di mana melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @erickthohir yang juga menyatakan kemajuan tersebut harus dijaga bersama, termasuk menjelang bergulirnya kompetisi Super League musim mendatang. Dan juga menurutnya peningkatan kualitas kompetisi ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang semakin profesional dan juga berkelanjutan, karena sepak bola ini juga dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar. Oke, itu tadi informasinya, bisa kalian itu akses ya di rri.co.id, laman resmi kami. Oke, yuk kita lanjut saja di santai siangnya kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: 94,6 Prodra FM, teman terbaik kamu. Oke, teruntuk kalian yang mau request lagunya boleh deh, silakan merapat. Oke, dan lagu-lagunya nih kali ini yang lagi main ada Tarik Ulur gitu ya, dari Mario. Kemudian ada Pulang, Jamimah Cita, ada juga Terserah Kamu Marcel gitu ya. Mudah-mudahan lagunya asik gitu. Bagi yang mau request, oke deh, saya akan sapa nanti di jalur WhatsApp-nya. Oke.

0: to your music hits.
1: Oke, teman Pro 2 di musik listnya kali ini yang bakal kalian itu request siapa coba? Oke, coba saya intip dulu nih yang nyapa di WhatsApp kita gitu ya di Pro 2. Di sini ada Kak siapa nih? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang-siang juga. Mohon maaf ganggu. Enggak ganggu kok. Seneng malah. Senang banget gitu ditemenin sama kalian semuanya nih. Tapi siapa nih kalau boleh tahu punya nama nih? Di mana kau berada? Tapi misalkan ada aktivitas lainnya di rumah, mungkin ada di mana-mana gitu ya. Oke, okay. Kak izin request lagu boleh. Kesempatannya di sampai pukul berapa nih? Sampai pukul 12 ya. Tapi kalau misalkan di pukul 11 siangnya nanti di lagu-lagu manca kayaknya. Sekarang ini di lagu lokalnya. Oke. Okay. Mau lagunya Fest gitu, Tuan Luis, sayang sekali ini gak ada. Tapi kalau dari rumah, coba deh nanti saya searching gitu ya. Sabar, oke? Okay? Lagunya, misalnya gak ada, nanti bisa kita komunikasikan, oke? Okay? So, pasti untuk kalian yang menyapa di WhatsApp kita, mudah-mudahan baik-baik saja. Kemudian juga aktivitasnya lancar gitu ya, dimanapun kalian itu berada. Di hari Jumat juga penuh berkah. Oke, okay, asik deh untuk kalian. Oke, ada siapa lagi nih? Kira-kira nih yang belum dia baca nih WhatsApp-nya nih sampai beribu-ribu nih. Oke. Okay. Halo Kak, ini selamat siang. Ada Firly izin mau request. Apa kabar nih Firly? Sumpah mati kan ya? Oh, by Selena. Oke, okay, coba nanti saya hadirkan ya. Kalau misalkan Sumpah Mati by Selena ini ada kayaknya ya. Oke okay deh, sebelumnya buat Kakak penyiar aja gitu ya. Semangat terus siarannya. Oke, okay. Kau juga di sana selalu semangat berkah selalu ya aktivitasnya. Firly ya. Enggak tahu di mana nih Firly. Kayaknya di ini ya, di luar kota sana ya. Oke deh. Terus ada siapa lagi nih? Ada nih. Pagi Kak. Oke, pagi juga. Menjelang siang ya. Dari Berbinar. Sabrina Lenor dong. Mau request lagunya berjudul Selesai gitu. Kenapa harus selesai? Jangan sampai selesai gitu. Kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Tapi apalah sebuah lagu gitu ya. Yang penting kita bisa menikmatinya dengan nyaman sekali gitu ya. Kalaupun kalian itu ada di perjalanan gitu, ngendarain kendaraan ya, mudah-mudahan selamat gitu. Sambil santai santai siangnya bersama Pro 2 FM gitu, biar agak relax gitu nyetirnya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada aku Nosi. Mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace gitu dong. Kebanyakan ini ya, apa? Dari Selena juga gitu. Yang mana nanti putar? Oke deh. Tenang aja deh. So pasti untuk kalian yang request untuk hari ini yang mudah-mudahan ini lagu-lagunya tetap jadi favorit dalam hatinya gitu ya. Ada juga dari siapa nih yang punya nomor kontak 001 nih, sama juga dari Sabrina Lenor yang dia pesen itu lagunya gitu, selesai gitu. Oke deh, so sweet deh untuk kalian semuanya ya. Sudah bisa mendeteksi frekuensi kita gitu ya, di FM ataupun juga di RRI digital ya. Ya mudah-mudahan kalian itu terus semangat menjadi pendengar setia gitu. Oke, Dian yang akan menemani kalian semuanya loh ya. Yuk, sebelum saya putarkan lagu-lagu yang dipesan teman-teman kita di WhatsApp. Oke, kali ini ada Jamimah pulang katanya. Pulang, ini sudah mau menjelang apa? Salat Jumat gitu bagi cowok-cowok.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: This is Produr Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produr, sebelum kita lanjut di lagu berikutnya yang sudah di request nih teman-teman kita di WhatsApp gitu ya. Kita cerita-cerita sedikit nih tentang Marcel gitu yang punya judul Terserah Kamu ya, single lagunya gitu ya. Dan yang terilis kali ini Marcel dengan satu single barunya Terserah Kamu itu. Popularitas lagu yang Candu Asmara yang kembali mencuri perhatian di media sosial itu juga membuat nama Marcel ini kembali diperbincangkan nih teman berdua ya. Di tengah antusiasme tersebut, penyanyi yang telah lebih dari 2 dekade berkarya ini menghadirkan single terbaru berjudul Terserah Kamu. Nih nanti lagunya ya, kalian bisa dengerin. Berbeda dari lagu-lagu cintanya yang identik dengan nuansa romantis, Terserah Kamu ini lahir dari pengalaman sehari-hari gitu. Karena kenapa Marcel ini mencoba mengangkat kalimat yang sering terdengar dalam hubungan, yakni terserah kamu gitu ya. Kalau sudah kesel memang kayak gitu ya kalimatnya ya. Esak karamut dewe gitu. Nah, jadi membuat sebuah cerita tentang komunikasi, pengertian, sekaligus juga sudut pandang yang jarang dibahas gitu, yaitu perasaan seorang suami. Waduh. Jadi menurut Marcel ini, teman berdua, lagu yang merupakan bentuk kecurahan hati ya para suami. Ini kerap kesulitan mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Dengan barutnya lirik yang ringan dan juga mudah dipahami, ya ingin juga menunjukkan bahwa persoalan kecil dalam rumah tangga ini seringkali menyimpan makna yang lebih dalam gitu. Dan tema ini juga membuat terserah kamu sangat terasa begitu relevan gitu ya bagi banyak pendengar. Nah, berdasarkan referensi sih, jadi lagu ini menjadi refleksi dari dinamika hubungan yang dibangunnya ini melalui kompromi dan saling memahami gitu. Nah, maka terserah kamu ini sering menandai perjalanan Marcel yang telah lebih dari 23 tahun berkarir sebagai solois ya. Meski telah menghasilkan banyak lagu yang juga melekat di hati penikmat musik Indonesia, ya tetap berusaha ini menghadirkan karya yang dekat dengan realita kehidupan ya sih. Kebanyakan sekarang lagu-lagu judulnya itu sesuai dengan realita gitu. Sesuai dengan kenyataan gitu ya. Tapi bukan singgungan lagi dalam sebuah lirik ya, tapi lagu itu juga sebenarnya dibuat dari ungkapan yang dirasakan sehari-hari gitu ya. Seperti lagu-lagunya yang sudah dipesan teman-teman kita nih, yang siap di playlist kita ada Sumpah Mati gitu ya. Kalau misalkan sudah kadung setia, inginnya mau sumpah mati aja dari Selena Grace. Ada juga Selesai gitu, Sabrina Lenore gitu. Kalau sudah gak betah ya dengan sebuah hubungan yang rumit gitu ya, maunya selesai aja. Oke deh, nih teman-teman yang sudah request lagunya ini Sumpah Mati.

0: Cuacanya di luar sana, khususnya di mana nih ya, di kawasan Urip Sumoharjo agak ini ya, agak merinding gitu ya. Tapi merindingnya bukan apa, panas. Untuk kalian hati-hati kalau aktivitasnya di luar sana cukup padat gitu ya, jangan sampai dehidrasi. Bawa air atau sedia air minum yang banyak sekali ya, kalau perlu satu jerigen. Enggak sih. So, pasti untuk kalian jaga kesehatan deh, jaga staminanya gitu ya, karena cuacanya juga agak gimana ya, menyengat sekali gitu. Kalau misalkan malam ini sangat dingin sekali. Pokoknya harus pinter-pinter jaga pola makan ya, kemudian juga staminanya dijaga. Kalau bisa pagi-pagi ya sedikit berolahraga gitu ya, untuk menambah stamina. Nah, teruntuk kalian juga yang mungkin lagi di perjalanan kota gitu ya, kondisinya juga harus stabil gitu, dijaga. Kalau misalkan ngantuk di jalan ya berhenti dulu gitu, atau enggak kalian itu buntutin terus frekuensi kita biar enggak ngantuk gitu selama mengendarai, terutama roda 4 ya. Nah, teruntuk kalian yang sudah saya penuhi nih lagu-lagunya yang sudah request untuk siang kali ini, ya mudah-mudahan lagunya ini asik sekali buat kalian ya, hingga kayak ada yang tersisa gara-gara dari Tri Komposer ya. Kemudian entah lagi nih, jangan lewatkan dengerin juga gitu ya lagu-lagu musik daerah gitu di musik aktifnya. So pasti untuk kalian pasti kenal gitu ya, barangkali ada yang kenal dengan lagu yang bakal dia puter nih di lagu-lagu apa, lagu-lagu daerahnya gitu. Ada mikroplastik gitu. Lucu ya judulnya ya, Teman Pro 2 ya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 60.000. Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut yuk santai siangnya, kita bakal cek-cek lagu-lagu di manca hitsnya ya. Oke, untuk kalian yang suka dengan lagu manca hitsnya boleh silakan request saja. Nanti Dian karena nih satu persatu nih di playlist kita nih ada apa saja. Oke. Yang mau request silakan saja di WhatsApp-nya, Dian tunggu ya di pukul 11 kali ini masih di santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu di santai siangnya masih bermain kalian semuanya nih guys ya. Dan sepertinya lagu-lagu yang cocok bagi kalian nih, wih, ini secara kebetulan gitu ada di playlist kita gitu ya. Di manca hitsnya, oke. Ada juga Click Class, ada juga Hati Up, ada juga Sugar Honey. Wih, lagu-lagunya menyala bosku. Oke, terutuk kalian yang mungkin padat aktivitasnya di luar sana, bisa merapat dulu ya sejenak, karena barangkali sudah mau menjelang apa ya, sholat Jumat gitu untuk kaum adam-adamnya. Nanti kalau sudah selesai ya, baru saja yang pastinya untuk kalian lanjut lagi aktivitasnya. Oke, so pasti masih ditemani dengan lagu-lagu mancahitnya di Prudra FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Rudo Hits List.
1: Dan untuk kalian yang masih setia nih bersama Pro 2 FM, makasih banyak deh. Lanjut di santai siangnya ini masih banyak lagunya nih yang bakal Dian putar, tapi lagunya dimanca hits gitu ya. Ada Love Like in a Hobby ya. Ada juga Kitchen Passinger ya dari Alec Warren gitu. Nah, bagi yang melaksanakan ibadah sholat Jumat ya, mudah-mudahan berkah selalu. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kesehatan dan kemudahan segala aktivitasnya, oke? Okay? Guys, untuk kalian semuanya yang akan prepare melaksanakan ibadah sholat Jumat, monggo silakan.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: disebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melin di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: what you up to now.
1: Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia. This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: cabeça. Kuku tumbuh lebih cepat di tangan dominan. Kok bisa? Jika kamu kidal, kuku tangan kiri akan tumbuh lebih cepat. Dan sebaliknya untuk yang dominan di tangan kanan.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjut ya di santai siangnya, guys. Kali ini kita akan ngobrolin seputar dunia kreatif gitu ya. Muda kreatif, kita akan bahas apa? So pasti untuk kalian, jangan kemana-mana, stay tune terus ya bersama Pro 2 FM. Kita nikmatin dulu nih lagu-lagunya.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Oke teman Brodua, di Muda Kreatif kali ini kita akan bahas soal konten kreator atau pembisnis. Nah, kenapa harus milih? Ini kan sama-sama multi talent gitu ya. Konten kreator itu juga perlu ya sebagai bahan untuk branding, kemudian juga pembisnis ini. Memang ya tujuannya so pasti untuk meningkatkan ketahanan gitu ya, ketahanan ekonomi gitu. Jadi banyak-banyak bisnis sekali ya mungkin bisa kita gelutin, kita bisa pahamin, dan selepasnya itu mungkin ya kita bisa mengikuti era yang modern gitu dengan mengadakan konten kreator gitu sebagai bahan branding. Nah, jadi di sini kita akan ulas ya satu per satu. Sebenarnya sih nggak perlu ada yang dipilih gitu ya. Kalaupun ada yang mau dipilih, so pasti ini juga tujuannya sama gitu ya, untuk ketahanan ekonomi. Jadi mengapa brand ini perlu bekerja sama dengan kreator konten gitu? Nah, jawabannya bekerja sama dengan konten kreator ini sebuah pertanyaan yang menjadi salah satu alasan bagi para pebisnis UMKM gitu terutama, yang ingin meningkatkan omset penjualan setiap bulan. Jadi bekerja sama dengan kreator konten ini sebenarnya memberikan banyak manfaat loh guys ya, bagi brand. Nah, dalam mempromosikan satu produk gitu maupun meningkatkan kesadaran akan merek yang di tengah kalangan ini semakin meluas gitu sebagai ajang promosi. Nah, apa saja sih yang menjadi manfaat bekerja sama dengan konten kreator bagi brand gitu? Nah, kita simak di sini ada manfaat brand bekerja sama dengan kreator yang setiap usahanya ini ingin melambung namanya. Nah, metode ini dinilai cukup ampuh ya karena efisien. Melainkan juga dari sumber daya dan peningkatan produktivitasnya. Sehingga bisa mendatangkan keuntungan yang mungkin tidak kita harapkan gitu. Nah, pertama ini tidak terpaku satu pekerjaan saja. Nah, salah satu alasan brand ini perlu melakukan kerjasama dengan konten kreator adalah fakta bahwa membuat konten memang membutuhkan waktu, tenaga, dan kemampuan yang mumpuni. Nah, jika kalian ini menghabiskan waktu hanya untuk membuat konten saja, ya jelas lainnya ya perlu kita lakukan adalah menjalankan bisnis gitu. Malah justru terbengkalai bisnis kita kalau hanya kita berkutik di konten saja gitu. Nah, daripada membuang-buang waktu nih, lebih baik kita menyerahkan masalah pembuatan konten ini kepada ahlinya saja gitu, yaitu para konten kreator. Nah, terutama yang memang sudah bergabung dalam suatu digital marketing agency. Seperti layaknya digital agency yang juga berpengalaman akan membuat kita ini menemukan solusi yang paling tepat gitu dalam menerapkan terkait internet, marketing service gitu. Nah, dengan cara itu kita mempercayakan semua urusan pembuatan konten pada konten kreator yang ya bisa dibilang sudah memiliki ilmu lah terkait marketing online gitu. Urusan penyediaan konten ini mungkin pasti berkualitas gitu teman. Nah, itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua ini, konten ini akan terlihat berkelas dan rapi gitu. Kenapa demikian? Karena konten yang ditangani oleh kreator hasilnya sudah pasti lebih berkualitas, lebih keren, lebih cool man. Itu sangat perlu. Karena kenapa? Itu adalah sebuah postingan atau promosi yang mungkin bisa menambah daya tarik para konsumen gitu. Gitu ya, atau para klien. Nah, sebaliknya para kreator konten ini umumnya memiliki ciri khas gitu. Yang terlepas itu, mereka ini akan membuat kontennya ini disukai oleh para pengikutnya gitu. Jadi biasanya kita ini sekedar mendapatkan konten berkualitas, tapi bisa sekaligus memperluas jangkauan konten gitu. Sebagai contoh, ketika membuat postingan Instagram gitu, nah mereka akan menatanya secara rapi dengan tone yang seragam, sehingga feed terlihat ini berkelas dan profesional gitu. Ada sih sebenarnya sih beberapa alasan lagi yang mungkin bisa Dian sampaikan nih ke kalian semuanya. Oke, kita tarik dulu nih lagu-lagunya yang manis di playlist kita. Ada Nadif Basalamah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, Dak. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Bro 2 sayang. Bro 2 santai siang.
1: Oke, teman Bro 2, kita masih bicarain tentang kreator ya, atau pembisnis gitu. Jadi alasan yang berikutnya ini, selain konten terlihat berkelas dan rapi ya, mungkin alasan lain juga ini bisa menghemat biaya, teman Bro 2. Jadi perusahaan ini hanya perlu membayar penyediaan jasa konten ya, dengan jumlah proyek yang ditangani gitu, tanpa perlu merekrut karyawan tetap. Jelas ya, hal ini juga bisa menghemat biaya dalam pengelolaan operasional, terutama nih ya dalam hal gaji karyawan dan tunjangan karyawan lainnya gitu. Dan untuk hasil yang lebih maksimal, kita ini bisa mengajak kreator konten berdiskusi agar mereka ini membuat konten sesuai dengan keinginan gitu setiap klien, termasuk mengenai besar biaya jasa yang harus dikeluarkan nih teman berdua. Tapi ingat ya, ada harga, ada kualitas. Nah, tentu saja itu. Nah, kalau memungkinkan, nah lakukan negosiasi agar mendapatkan layanan terbaik dengan harga yang lebih baik pula gitu. Dengan begitu keduanya ini bisa saling menguntungkan gitu. Kemudian di sisi lain juga membuat pembuatan konten ini cepat secara relatif gitu. Jika memiliki usaha dan ingin memiliki konten yang menjual serta bermutu, maka sebaiknya ini gunakan konten kreator dengan jadwal longgar gitu. Sebab kita akan diuntungkan karena pengerjaan relatif cepat gitu, tanpa harus antri. Kemudian bisa dikonsultasikan gitu bila ada kendala. Nah, masih banyak lagi lainnya gitu mengenai durasi pekerjaan konten. Ini bisa tergantung pada kesepakatan yang diampu gitu. Umumnya dalam waktu seminggu, konten kreator ini dengan tim mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan beberapa karya gitu. Alhasil kita dapat menggugah konten secara rutin sehingga tetap eksis ya, melakukan promosi. Lalu yang kelima ya, dapat belajar lebih tentang pemasaran gitu. Ada lagi keunggulan yang akan diperoleh kita jika menggunakan strategi bekerja sama ya dengan konten kreator. Ya, ini bisa mempelajari ilmu dunia pemasaran secara gratis, guys. Nah, bila memakai jasa para kreator konten, maka kita dapat menyelesaikan berbagai hasil, bukan sih yang terkait pemasaran gitu ya, untuk menggait pelanggan. Nah, tanpa memusingkan urusan ketersediaan konten yang dibutuhkan. Nah, lalu dalam pemasaran produk ini tidak hanya soal teori saja, dan kita ini dituntut untuk mempraktekannya secara langsung. Nah, dengan begitu ilmu yang Anda dipelajari gitu ya, dari pengalaman ini bisa jadi bekal untuk membuat konten sendiri di masa yang akan datang. Gitu ya, paham teman berdua? Oke deh, kita lanjut, kita nikmati lagi lagu-lagunya nih. Ada Natasha Sabella, Menerima Luka. Kemudian yang kangen dengan lagunya Raisa Ramadhani, waduh, Berpisah Lebih Indah katanya. Menyejukkan ya suasana siang kali ini yang cukup ketar-ketir gitu panasnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: Muda kreatif ya, masih bersama Produa FM nih. Nah, kita masih bahas tentang kolaborasi antara konten kreator dan juga pembisnis nih, saling kebutuhannya seperti apa gitu ya guys ya. Ada beberapa alasan yang sudah Dian sampaikan tadi nih. Nah, jadi selain dapat belajar lebih tentang pemasaran, maka di sini kita juga mendapatkan manfaat yang lain seperti menguasai berbagai topik gitu. Nah, jadi setiap penyediaan konten ini memang dituntut menguasai segala jenis permintaan konsumen gitu. Menggunakan jasa konten kreator ini membuat kita ini bisa membeli konten seperti apa saja yang kita butuhkan gitu, sesuai dengan produk maupun brand kita. Itu mulai dari pembuatan konten untuk Instagram, platform media sosial lainnya, kemudian pembuatan video, infografis ya, banner, fitur, bahkan penulisan konten artikel. Itu ya salah satu yang mungkin kita bisa dapatkan manfaatnya. Kemudian manfaat yang lain ini meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen. Nah, maka dari itu bekerja sama dengan kreator konten yang sudah memiliki pengikut dan juga reputasi yang baik, ini dapat meningkatkan kredibilitas brand di mata konsumen. Bahkan nih, kreator konten seringkali memiliki hubungan yang erat nih dengan audiens mereka. Nah, sehingga rekomendasi dan juga review positifnya ini dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh brand gitu. Nah, di situ ya letak kolaborasi yang mungkin dapat membantu kita ini membangun brand image yang positif dan juga dipercaya di pasaran. Dan kini kita ini sudah tahu alasan mengapa brand perlu bekerja sama dengan kreator konten. Jadi tidak ada alasan untuk memilih gitu ya, salah satu antara pebisnis dan juga kreator ini mana yang harus kita tonjolkan. Dua-duanya ini harus tetap sejalan gitu ya di era digitalisasi seperti ini. Oke. Nah, mudah kreatifnya sampai di sini dulu nih kita membahas kreator konten atau bisnis gitu. Kenapa harus memilih? Ternyata nggak ada yang pilih gitu ya. Karena memang harus sejalan. Oke, guys.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di santai siangnya. Kita akan terasa lengkap gitu ya dengan seputar dunia olahraga yang segar-segar. Informasinya siap kami update-kan ya selama 1 jam sampai pukul 14 waktu ini sabar nanti teman Pro 2. Oke, jangan lepaskan frekuensi kalian semua.

0: Pro 2 di informasi perdana kita ya, dunia olahraganya, laga perdana Madura United ini targetkan performa terbaik hadapi Persija. Jadi Madura United fokus untuk menghadapi Persija Jepara ya di Liga Perdana Super League musim ini. Memastikan juga kesiapan menghadapi Persija Jepara pada laga perdana BRI Super League 2026-2027. Dan pertandingan pekan pertama ini berlangsung di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pemilihan Pamekasan ya, Minggu 6 September 2026 mendatang. Pelatih Madura United Jose yang juga mengatakan tim asuhannya ya, terus berproses ke arah positif usai pemusatan latihan lalu. Dirinya juga menilai para pemainnya semakin matang dalam menjalankan skema permainan dari tim pelatih. Persija Jepara merupakan lawan yang patut diwaspadai di pertandingan perdana nanti. Laskar Sapi Kerap harus mampu menerapkan hasil latihan dari strategi yang telah disiapkan ke dalam pertandingan. Gomez juga menambahkan laga perdana ini juga menjadi kesempatan bagi Laskar Sapi Kerap untuk membuktikan hasil kerja keras selama masa persiapan. Performa positif di lapangan diharapkan menjadi bukti bahwa perkembangan tim tidak hanya terlihat dalam sesi latihan. Madura United berharap mampu memanfaatkan laga kandang tersebut untuk mengawasi kompetisi dengan hasil positif. Dukungan supporter di Stadion Gelora Ratu Pameringan juga menjadi salah satu modal penting bagi Laskar Sapi Kerap menghadapi pertandingan perdana musim ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Sport News. Update info olahragamu di sini.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: PSSI mematangkan penerapan regulasi pertandingan terbaru menjelang bergulirnya Super League dan Championship 2026-2027 bersama A-League dan PSSI pers penyamaan pemenahan mengenai Lowest of the Games. Menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung kompetisi yang lebih profesional dan berkualitas. Jadi Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa mengatakan, pembaruan pemahaman mengenai Lowest of the Games penting dilakukan karena regulasi tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pertandingan musim 2026-2027, di mana menurutnya pemahaman yang juga sama perlu dimiliki seluruh pihak yang terlibat dalam kompetisi, dan hal tersebut ini disampaikan dalam referring workshop for media yang membahas sejumlah pembaruan love of the game yang akan diterapkan pada musim kompetisi mendatang. Keterlibatan media, komentator, dan sports center dinilai penting agar informasi mengenai pertandingan dapat disampaikan kepada publik secara lebih objektif, termasuk ketika menjelaskan keputusan wasit maupun penerapan regulasi di lapangan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Informasi dunia olahraga kita yang berikutnya di teman Pro 2 terkait pemerintah terus mematangkan persiapan Indonesia ini sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang. Persiapan yang dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat berjalan optimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan rapat gabungan kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk mengecek kesiapan Indonesia menjelang pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026, di mana menurutnya penyelenggaraan ajang tersebut menjadi kepercayaan besar dari FIFA kepada Indonesia. Karena itu seluruh pihak diminta bergerak bersama untuk memastikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang profesional dan sukses. Erick juga menegaskan seluruh kementerian dan lembaga terkait harus bersinergi agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara maksimal. Pemerintah juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama turnamen berlangsung.

0: nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital. Dadah!
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kita bungkaskan ya berita dunia olahraga kita. Kali ini Papsi Sumenep ini matangkan binaan sebelum seleksi kejur Prof Jatim 2026. Pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia Papsi ini menggelar seleksi atlet menuju kejuaraan Provinsi Kejur Prof Jawa Timur 2026, dan organisasi tersebut ini memiliki berfokus mematangkan kemampuan para atlet binaan sebelum menetapkan skuad utama. Ketua PAPSI Sumenep Rusdi Rahman menyampaikan bahwa penguatan performa dilakukan untuk memicu motivasi serta menciptakan persaingan sehat antara atlet. Rusdi juga menjelaskan proses seleksi baru dilaksanakan saat melaksanakan ajang tingkat provinsi tersebut semakin dekat. Tahapan penyaringan proyeksikan bergulir 1 bulan menjelang kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada September ini. Langkah ini juga diambil untuk memastikan kontingen Sumenep dihuni oleh lifter yang

Kita Madura, kita Indonesia. Udah tahu belum kenapa Madura disebut Pulau Garam? Julukan ini bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, Madura sudah dikenal sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Kondisi alamnya memang mendukung banget. Cuacanya panas, dekat laut, dan lahannya cocok untuk tambak garam. Produksi garam di Madura mulai berkembang pesat sejak masa kolonial Belanda sekitar abad ke-18. Waktu itu, garam jadi komoditas penting. Bahkan pemerintah kolonial melakukan monopoli produksi dan distribusi garam di Madura. Masuk abad ke-19 sampai awal abad ke-20, garam dari Madura menjadi salah satu pemasok utama garam di wilayah Hindia Belanda. Sampai sekarang, tradisi membuat garam secara tradisional masih bisa kita lihat di pesisir Madura. Mulai dari Sumenep, Pamekasan, sampai Sampang. Cocok banget kan dengan sebutan Pulau Garam? Kita Madura, kita Indonesia.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: 94,6 Prodia FM, teman terbaik kamu di info-info timen kali ini seperti biasanya ya. Nantinya juga kita akan selingkan ya dengan beberapa single menarik kita. Oke, stay tune terus nih bersama Dian yang sampai pukul 15 waktu nih, sabar nanti guys.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Di infotainment kali ini teman ya, Pro 2 eksplorasi busana dengan AI, Stella Risa hidupkan karakter Starlet gitu. Nah, jadi Stella Risa ini juga merupakan penataan busana di balik label Stella Risa yang dikenal lewat karya busana dengan perhatian pada detail ya, dan juga keterampilan tangan. Kini ia mencoba memperluas eksplorasi kreatifnya ya melalui teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ya. Nah, setelah fashion house yang juga biasanya bikin bridal nih, semuanya biasanya hampir 90% nih menggunakan tangan. Asik ya. Dan hal itu juga disampaikan Stella nih dalam press briefingnya. Nah, jadi meski berkecimpung di dunia fashion, Stella ini juga melihat kreativitas tidak harus selalu diwujudkan ya dalam bentuk busana. Nah, adapun juga penggunaan Gemini AI ini justru membawanya kembali kepada Starlet. Nah, karakter yang juga pernah ia kembangkan saat pandemi lalu. Nah, dari ungkapannya ini melalui hal apapun ya, walaupun memang dirinya ini fashion designer, sisi kreatif itu karena bisa berkembang ke banyak arah nih, ujarnya ya. Dengan teknologi ini dia bisa bikin baju, justru dia juga tidak mendesain baju menggunakan Gemini ini, jelasnya gitu katanya guys. Nah, menjajal medium baru bersama tim kreatif katanya. Jadi eksplorasi tersebut ini sekaligus juga menjadi tantangan baru ya bagi Stella dan juga tim kreatifnya. Ia juga mengajak seluruh tim nih untuk ikut mempelajari teknologi tersebut. Karena kenapa? Agar dapat menemukan kemungkinan baru gitu dalam proses kreatifnya, guys.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Dress Sayang, your entertainment update.
1: Nah, teman berdua menjajal medium baru bersama tim kreatif nih. Jadi eksplorasi tersebut ini sekaligus menjadi tantangan baru nih bagi Stella dan tim kreatifnya. Ya, bahkan mengajak seluruh tim untuk ikut mempelajari teknologi tersebut ya. Dengan berharap agar dapat menemukan kemungkinan baru ya dalam proses kreatifnya. Nah, ini adalah sebuah proses tulu baru yang juga memang di studio. Dia ini mengajak semua kreatif tim-timnya ya untuk belajar bersama gitu, kata Stella. Jadi menurut Stella ini keterbukaan untuk mempelajari teknologi ini menjadi penting gitu ya, karena perkembangan tersebut akan terus berjalan. Dan ia pun juga melihat AI ini sebagai alat yang dapat gimana ya, membantunya menghasilkan sesuatu gitu loh, yang sebelumnya tidak bisa biasa dibuat gitu. Bahkan hal ini juga merupakan sebuah kehidupan kembali started lewat AI gitu. Nah, salah satu eksplorasi Stella bersama AI ini berangkat dari karakter yang dikembangkan ke studionya ketika pandemi COVID-19 berlangsung gitu. Nah, jadi karakter itu juga diberi nama Starlet yang juga memiliki makna perempuan yang bercahaya. Nah, saat itu pula Stella ini nih dan timnya ini memiliki lebih banyak waktu ya untuk mengembangkan karakter yang digambarkan menggunakan cat air. Bahkan pengembangan karakter Starlet ini sempat terhenti setelah pandemi lalu. Nah, berakhir karena Stella ini dan timnya ini kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan lain gitu. Jadinya kesempatan untuk melanjutkannya ini muncul ketika setelah diajak Google ya berkolaborasi dalam eksplorasi fashion dan juga AI. Gitu teman-teman berdua ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: gets messed up.
1: Produce Saya, your entertainment update.
2: Nah, teman Produa, Stella pun juga tertarik ya ternyata untuk menghidupkan kembali karakter tersebut yang juga membawanya ke bentuk yang lebih luas gitu ya. Karena karakter itu juga kemudian dibayangkan hadir dalam berbagai versi ya, dengan perubahan rambut, pakaian, hingga usia. Ini tetapi tetap dalam bentuk kartun. Eksplorasi itu juga berkaitan langsung ya dengan busana Stella yang gimana ya, membayangkan karakter tersebut ini mengenakan pakaian yang sebelumnya telah ditampilkan di runway. Dan pengembangan karakter ini tidak terhenti pada visual gitu. Stella ini juga membayangkan bahwa kehadiran perempuan-perempuan lain ya sebagai bagian dari Starlet and Friends. Nah, yang salah satu hasil akhirnya ini diarahkan menjadi senior. Nah, jadi di dalamnya Stella ini ingin membawa pesan yang selama ini juga hadir dalam brandnya, yakni pemberdayaan perempuan. Jadi karakter kartun dipilih agar para perempuan ini dapat menyampaikan suara tanpa harus selalu tampil secara langsung gitu. Nah, dimana juga tetap membutuhkan kreativitas manusia nih teman Produa. Jadi menurut Stella ini menggunakan AI yang juga membuat dirinya dan tim ini mempelajari cara baru ya dalam menerjemahkan gagasan. Nah, salah satunya ini adalah kemampuan membuat prompting secara terperinci gitu. Bahkan ia juga menganggap proses tersebut ini membutuhkan detail ya, mulai dari latar belakang, karakter, pembicaraan, suara, hingga juga warna kulit nih guys. Karena itu AI ini bagian bukan sekedar menghasilkan gambar, tapi juga menjadi alat untuk memperluas cara mewujudkan imajinasi gitu. Nah, itu tadi ya kesimpulannya terkait dengan infotainment kali ini, eksplorasi busana dengan AI ya, Stella Indonesia hidupkan karakter Starlet. Oke. Nah, teruntuk kalian semuanya nih, lagu-lagunya yang tersisa di sini nyaman sekali ya, lagunya masih tetap energik menemani di santai siangnya menjelang sore kali ini ya. Dan seperti biasanya menjelang adzan asar nanti di pukul 14.43 menit, teruntuk kalian semuanya nih prepare ya untuk akan segera melaksanakan ibadah sholat

Oke, teman berdua. So pasti untuk kalian saat ini yang sudah waktu menunjukkan pukul 14:43 ya. Tentunya akan kami segera kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sumedang dan sekitarnya. Untuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Kita akan selalu berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, turunlah.

Makanya setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja, demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan enggak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah enggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tuh enggak pernah benci sama kamu wahai hamba-Ku. Dan Allah itu enggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah enggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah enggak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu, walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja. Dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi kita menemani sore ceria kalian nih teman Pro 2 di iya, yes. Di sore ceria lah. Ya, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep. Dan sebelum kita ke sore ceria, ada baiknya kita update informasi dulu ya. Di Info Pro 2 ya Kak Isal. Dan di informasi yang pertama, Radio Republik Indonesia RRI kita nih, RRI Sumenep pastinya menggelar Jalan Sehat JJS RRI Fest. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun HUT RRI ke-81 ya teman Pro 2, tepat di Jumat pagi tadi. Nah, kegiatan ini diikuti ratusan peserta mulai dari siswa sekolah, anggota Dharma Wanita Persatuan hingga angkasawan dan angkasawati RRI Sumenep. Nah, selain Jalan Sehat, RRI Fest juga dimeriahkan dengan berbagai lomba. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya RRI untuk semakin dekat dengan pendengar dan juga masyarakat. Nah, melalui RRI Fest, RRI Sumenep juga menunjukkan perannya tidak hanya sebagai media penyiaran dan penyampaian informasi, tetapi juga sebagai lembaga yang aktif membangun kebersamaan dan berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat.
2: Weh, kita ulang tahun dong.
1: Iya dong, kita. Happy birthday to me. Ya.
2: Kasih di udara, tetap di udara kan.
1: Iya dong.
2: Kita ke info kedua ya, tahun Pro 2. Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep melalui program Polantas Menyapa. Ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas di kawasan Pelabuhan Kalianget. Dan kegiatan itu tadi hari Jumat gitu. Dan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Sumenep. Kegiatan Polantas Menyapa berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Satlantas Polresta Sumenep akan terus mengintensifkan kegiatan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas.
1: Oke, itu dia informasi kedua. Dan di informasi ketiga kita ke dunia olahraga. Ada Madura United nih yang fokus untuk menghadapi Persijap Jepara di laga perdana Super Language di musim ini dan memastikan kesiapan menghadapi Persijap Jepara laga perdana BRI Super Language 2026-2027 pastinya. Dan pertandingan pekan pertama ini berlangsung di kandang sendiri yakni Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan di hari Minggu besok 6 September 2026 nih teman Pro 2. Dan Madura United diharapkan mampu memanfaatkan laga kandang tersebut untuk mengawali kompetisi dengan hasil yang positif pastinya. Dukungan supporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan juga menjadi salah satu modal penting nih bagi Laskar Sapi Kerap kita menghadapi pertandingan perdana di musim ini. Dan itu dia 3 update informasi kita hari ini. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 8. Dan kita ke next program di Sore Ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Nah, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Dan di sore ceria ini ada Kak Isal sama Ria yang bakalan temenin Jumat sore kalian. Nah, di sore ceria sebelum itu kita bakalan ke Madura, Madura, Madura, Madura, Madura, Madura terus.
2: Madura,
1: iya.
2: Madura lah.
1: Iya, maksudnya kan di sesi spesial nih di sore ceria ada Madura, Madura ya, 3M-nya teman Pro 2. Dan di 3M-nya kita bakal ngasih tahu clue-nya TTM kita. Karena ada setiap hari nih TTM. TTM kita, clue-nya hari ini katanya hidung ya guys. Hidung dalam bahasa Madura, hampir ajar ya keceplosan. Karena ini kata umum ya, kata umum. Biasanya ada bahasa halusnya enggak sih Kak Isal? Kalau ini?
2: Enggak
1: ada kan, sama aja kan ya. Kalau mata kan
2: disebut sama kan ya.
1: Ya kalau mata kan ada bahasa halusnya nih. Kalau mata kan, mata sama kepala itu kan ada bahasa halusnya. Kalau ini enggak, bahasa umum guys. Bahasa umum
2: enggak ini. Di semua pakai sih kalau yeah. Kawasan Madura ya.
1: Iya, kawasan Madura semuanya pakai ya guys nih.
2: Termasuk ya kayak yang Madura Timur itu kan ya, kayak Keraksan, Probolinggo itu sama mungkin.
1: Semua. Oh, oke, okay. Madura umum, Timur benar. Ya. Iya, ya, umum ya guys nih. Ada 5 kotak, jangan ketawa terus Kak Isal, ketawa terus.
2: Iya, soalnya hampir tinggal sedikit lagi.
1: Iya kan ini ada huruf depannya ada E, ada E terus belakang nya eng. Eng ya, NG. Eng ya. Iya kan eng ini.
2: Betul.
1: Eng ya. Nih ada 2 kotak, tinggal 2 kotak yang kosong nih guys. Jadi kalian tinggal isi yang kosong nih. Huruf apa tuh habisnya E, 2 kotak kosong dan di belakang 2 kotak belakang eng. Jadi dijawab di tempat berdua iya di WhatsApp, di Instagram, di semuanya lah ya, teman Pro 2 dijawapin ya.
2: Hmm.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke teman Produa, kita udah share-share ya tadi TTM-nya kita, clue-nya nih. Ini udah ada Kak Afif yang udah jawabin TTM-nya kita. Udah dijawab tadi sekitar 4 jam 14.51 katanya nih.
2: Betul ya Kak Afif ya, tapi keren Kak Afif sih. Sudah
1: apa? Gimana?
2: Ya,
1: iya, tune in terus bareng kita dia nih. Gak pernah absen dia, selalu dengerin kita nih guys. Nah, mungkin ya nanti bakal ada Kak Afif yang lain nih guys. Ya, nah, yuk kita dengerin jawaban dari Kak Afif Mukminin nih teman Produa. Apa sih jawaban TTM kita hari ini?
3: Bahasa Maduranya hidung Gipaneka elong, E-L-O-N-G, elong.
1: Wah, bener tuh yang tadi dia mau hampir keceplosan. Kak Afif Mukminin, terima kasih udah jawab ya. Kita sebelum share loh ini jawabannya, sebelum share ya, di WhatsAppnya kita, Kak Afif udah jawab di 14.51. Berarti Kak Afif udah dengerin kita dong.
2: Semangat sekali ya Kak Afif. Tapi Kak Afif kayak pernah tahu ini Kak Afif. Kalau masih monitor Kak Afif, ayolah sekali-sekali kopdar, gak apa-apa sama kita. Ya Kak Afif.
1: Kamu, iya dong.
2: Orang satelit, saya juga orang satelit.
1: Nah iya, Kak Isal nih orang belakang juga. Kak Isal di Pro 2 orang belakang, orang satelit. Bisa. Ada di Pro 1 juga ada, Kak Revka.
2: Boleh ya, orangnya satelit. Nanti kalau ketemu kita sapa-sapa lah.
1: Nah benar, tak kenal maka tak sayang ya. Oke deh, terima kasih sekali lagi buat Kak Afif. Semoga sisa aktivitasnya di hari ini diberi kelancaran nih buat Kak Afif ya. Dan itu dia jawaban dari Kak Afif, elong untuk kata hidung bahasa Maduranya ya. Bener dong, elong. Kan Kak Afif orang Madura asli. Apa boleh kuning ibu Dion. Oke deh teman Produa, terima kasih sekali lagi untuk Kak Afif. Dan kita masih lanjut di Sore Ceria.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita ngebahas hal yang unik-unik di dari Madura. Kali ini Ria mau ngebahas ada kuliner, kuliner khas Sumenep nih teman Pro 2. Yang kayaknya ini gak punya di daerah lain ya. Uniknya kerupuk khas kampung kasur pasir di Sumenep ya. Kalau mana lagi dong kalau bukan di Legung ya. Kawasan wisata Kampung Kasur Pasir biasanya menjadi salah satu tujuan utama

para wisatawan yang berkunjung ke Sumenep Madura nih teman Pro 2. Kampung ini memang sudah banyak dikenal karena penasaran dengan masyarakatnya yang memiliki kebiasaan unik nih untuk tidur dan beraktivitas di atas pasir. Secara turun-temurun katanya para wisatawan yang datang juga pengen merasakan sensasi dingin dan khasiat dari pasir halus yang dipakai secara langsung oleh masyarakat setempat di Lekung. Nah, sama seperti daerah lain dong, Kampung Kasur Pasir juga punya kuliner khas yang wajib kalian coba nih teman Pro 2, namanya kerupuk lecak. Ini kuliner ini merupakan jajanan kota lokal khas Desa Lekung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep, Jawa Timur. Kerupuk lecak ini sebenarnya adalah jajanan kerupuk ya, berlapis yang di tengahnya berisi bubur tepung dengan aneka topping di dalamnya seperti mie crispy, ada abon ikan juga yang pastinya ditemani dengan sambal khusus khas Madura. Memang iya dong ya, kayaknya kalau ada kerupuk kurang afdol kalau gak ada pasangannya yakni sambel. Rasa gurih, kenyal dan juga renyah. Jadi satu ya guys. Ria sampai ngiler nih. Dinamakan kerupuk lecak ini karena tengahnya diapit dua kerupuk poli dan olahan tepung sagu sebagai pelengket pada kerupuknya ini teman Pro 2. Kalau biasanya ini kerupuk menjadi salah satu pendamping makan, warga Kampung Pasir justru mengkreasikan kerupuk menjadi cemilan unik yang enggak bisa kalian jumpain di tempat lain. Nah, penjualnya juga banyak ya teman Pro 2. Salah satu yang terkenal adalah warung Bunda Arfilia nih. Warung ini katanya sih sudah berdiri selama 7 tahun dan pemiliknya yang bernama Hikmawati berusia 32 tahun merupakan generasi kedua yang meneruskan warungnya itu guys. Nah, berlokasi di Desa Lekung Timur, Sumenep, Jawa Timur, warung ini juga setiap harinya mengolah sebanyak 10 kg kerupuk poli nih guys untuk dijadikan kerupuk lecak ya. Jadi proses pengolahannya juga cukup mudah, adonan cair tepung tapioka yang diracik bumbu Madura nih teman Pro 2 dituangkan secara merata ke tungku khusus, kemudian ditaburi toppingnya mie crispy dan juga bisa abon ikan ya sebagai pelengkapnya. Jenis ikan yang digunakan biasanya adalah ikan pindang atau enggak ikan tongkol. Nah, setelah matang adonan pun dibagi dua sajian menggunakan kerupuk poli, lalu diapit deh oleh kerupuk poli lagi di atasnya. Jadi kayak sandwich ya. Nah, untuk menikmati kerupuk lecak sendiri kamu hanya perlu mencocolnya langsung menggunakan tangan. Kamu juga bisa memilih untuk menggunakan bumbu rujak atau enggak kuah ikan pindang nih sebagai pendampingnya. Kalau pengen menggunakan bumbu rujak, kamu juga harus meraciknya sendiri ya sesuai selera yang diinginkan. Dan bumbu rujak seperti petis Madura, gula pasir, cabai, sampai gula Jawa sudah tersedia di atas meja. Aduh, dia sampai ngiler guys. Nah, memang uniknya untuk menikmati kuliner yang satu ini, kamu harus melewati area pemakaman nih karena lokasi warungnya hanya berjarak sekitar 5 meter dari area pemakaman. Pelanggannya juga mulai dari masyarakat sekitar banyak ya, sampai orang-orang luar kota Sumenep nih. Kamu bisa menikmati itu. Kerupuk lecak ini dengan harga 1.000 saja satu lapisnya guys, murah banget ya. Dari makanan ringan ini juga omset yang didapat bisa mencapai 1,5 juta nih dalam sehari. Dan itu dia 3M-nya kita hari ini, kuliner kerupuk lecak gitu. Kerupuk lecak di teman Pro 2 dari Lekung.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Dan waktunya kita ceria juara. Karena gak ada sore ceria berjaringan.
2: Iya.
1: Waktunya ceria juara ya guys. Nih ada 3 prestasi dari Madura nih Kak Isal.
2: Wih, Madura ya.
1: Iya dong, ya. Dari Madura dong. Satunya dari Bangkalan. Kabar membahagiakan dari Bangkalan. 2 dari Sumenep. Oh, Jee. Ada yang tingkat olimpik nih olahraga, ada yang juga tingkat dari olimpiade pelajar cerdas nih. Dan juga satunya dan dari Bangkalan ini ada ajang talenta Puspresnas di tahun ini.
2: Berarti lengkap ya prestasi
1: lengkap
2: itu
1: dong.
2: Sore ini ya.
1: Lengkap
2: di
1: dong.
2: Akademik sama non-akademiknya.
1: Non-akademiknya
2: ya.
1: Okay. Nanti kita bahas satu-satu ya guys. Jadi jangan kemana-mana, tetap di
2: Pro FM Sumenep.
1: Di apa? Di apa?
2: Teman terbaik kamu.
1: Dan pastinya di ceria juara ya, ya guys.
2: Pastinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: teman berdua, sesuai janji kita tadi ada anak-anak berprestasi dari Madura ya. Dan ini prestasinya dari siswa SMA N2 Bangkalan yang harumkan sekolah di ajang Talenta Purpresna 2026. Puspresna ya teman berdua, bukan Purpresna. Nah memang langkah-langkah prestasi yang kembali berlabuh pada panggung apresiasi ini dinobatkan sebagai juara umum ajang talenta cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bangkalan di tahun 2026 ini dalam seremoni penyerahan penghargaan yang berlangsung di Bangkalan juga ya, di Aula SMK Negeri 2 Bangkalan, Halim Perdana Kusuma ya. Prestasi resmi, penghargaan resmi ini juga diberikan kepada para siswa pemenang ajang talenta di 2026 setelah SMA N2 Bangkalan memborong prestasi pada berbagai cabang, diantaranya ada O2 SN, OSNK, FLS 3N dan juga LDI melalui pembinaan minat dan bakat yang terstruktur serta komprehensif di lingkungan sekolah. Diborong nih.
1: Borongnya Kak Ria ya. Dan deretan prestasi tertinggi itu juara pertamanya diraih oleh ya pastinya sejumlah siswa ya di berbagai bidang nih. Di O2 SN ada ini ya, Zahra Talita Zaki kelas 8 ya. Dan meraih juara 1 atletik.
0: Putri. Kok kelas 8 sih, kelas 12.
1: Oh iya, kelas 12.
0: Kelas 12.
1: Meraih 12. Juara atletik ini putri.
0: Satu ya, juara satu.
1: Juara satu nih. Juga ada Rifan Armadani nih. Juga kelas
0: kelas berapa? 11. Kelas 11 ya, kelas 11.
1: Jadi menjadi juara satu bulu tangkis putra.
0: Oh,
1: dan
0: tingkat akademik ini. Non akademik ya.
1: Terus ada siapa lagi nih Karya?
0: Ada Alvina Yani Razeima Vidiatra. Ini juga kelas 11 yang meraih juara satu bulu tangkis putri. Sepasang ini Kak Isal. Putranya dapat, putrinya juga dapat ya. Di ajang OSNK juga ada Ramadhani Syahnur di kelas 12 yang jadi juara satu bidang ekonomi. Non akademik dan juga akademik ini ya. Ada juga yang FLS 3N juara satu diraih Nindi Putri Cahyana di kelas 12 juga desain poster. Wah. Ada dari tingkat jurnalistiknya juga, dari bidang jurnalistik nih, dari kelas 12 ada Tufail Jundi Hayafara. Komik digital juga ada. Ini ngeborong banget ya mereka ya. Karisma Putri Zain. Dan juga ada di monolog di kelas 11-nya juga ada. Terus tari. Tari kreasi ini juga ada. Film pendek juga ada. Terus kreativitas musik tradisional. Wow, ini juga ada nih di debat bahasa Indonesia di ajang LDI yang dari kelas 12 yang turut menyumbangkan prestasi, Muhammad Fajar Jaya. Waduh, ini berapa nih dihitung-hitung gak salah.
1: Banyak.
0: Waduh, ini dari satu sekolah nih.
1: Jadi banyak juga nih Kak Ria, ada juga nih di prestasi berikutnya itu melalui raihan juara kedua dari berbagai cabang ya. Putri Ayu Lestari di kelas 11 itu. Meraih juara 2 OSNK bidang astronomi.
0: Bidang ekonomi.
1: Ada juga Asca Tera Sonara dari kelas 11 juga nih. Juara 2 juga di ini ya, OSNK gitu ya. Terus bidang apa ya, ekonomi di FLSN 3N ya.
0: 3N.
1: Alfiani.
0: Ini bidang jadi, baca puisi.
1: Jadi memang satu nama cuman di kategorinya juara 2 Kak Ria. Gitu kayak Muhammad Fajar itu sama aja sih, fotografi cuman meraih di juara 2 instrumen gitar itu sama satu nama cuman sekaligus 1-2 ya dapet.
0: Wah. Tapi banyak gini ya. Loh ya. Ini tapi banyak loh ya prestasi mereka ini banyak. Ada fotografi, film pendek, puisi, ya. Tari, komik digital, bulu tangkis juga ada ya. Waduh, anak-anak berprestasi berarti di Bangkalan ini SMA N2 Bangkalan mencetak gelar-gelar anak-anak berprestasi ya. Jadi secara
1: kalau bisa dibilang gak ada yang apa? Tahun 2026 untuk lomba yang ini mungkin ya diborong semua ya ini.
0: Diborong semua sama SMA N2 Bangkalan ya.
1: Kesempatan ya untuk gak SMA yang lain.
0: Kesempatan nih SMA-SMA lain. Waduh, bikin merinding ya guys. Berarti anak-anak Madura kita nih anak-anak hebat ya kan, ya kan Kak Isal. Secara gelar juara umum loh ajang talenta di tahun ini udah jadi diborong sama SMA N2 Bangkalan dari Madura guys, dari Madura ya. Sekali lagi anak-anak Madura memang patut dikasih tanda seru ya buat daerah-daerah lain karena memang di sini tuh banyak sekali anak-anak talenta muda kita yang berbakat nih seperti yang di SMA N2 Bangkalan. Dan nanti pastinya ada lagi nih anak-anak berprestasi dari Madura lainnya nih teman Pro 2. Ada dua nih ya, nanti kita bakalan spill di yang ada yang mau lewat dulu.

0: Nah, teman Pro 2 masih di ceria juara. Kita bakal men-spill prestasi akademik yang diraih oleh murid Min 2 Sumenep Tatangke. ya guys. Ini ada Ahmad Zainullah yang berhasil meraih juara harapan 2 pada Olimpiade Pelajar Cerdas OPEC oleh Universitas PGRI Sumenep di tahun ini ya teman Pro 2, untuk bidang lomba ilmu pengetahuan sosial IPS fase C ya katanya. Dan prestasi ini diraih setelah Ahmad Zainullah ini berhasil melewati tahapan babak penyisihan dan berhak melaju ke babak semifinal dan juga grand final yang diselenggarakan pada hari Kamis 30 Juli ya, yang bertempat di kampus UPI ya, Universitas PGRI Sumenep.
1: Dan kompetisi ini ya, OPEC merupakan salah satu ajang bergengsi teman Pro 2 ya, mempertemukan murid-murid terbaik dari berbagai sekolah ya dan madrasah untuk menguji kemampuan akademik. Nah, seperti daya pikir kritis serta ini ya, penguasaan materi sesuai bidang yang dilombakan. Nah, pada bidang ilmu pengetahuan sosial atau di IPS ini fase C, para finalis ini dituntut untuk ini ya, memiliki pemahaman yang baik terhadap berbagai konsep sosial, sejarah, geografi, ekonomi, serta kemampuan menganalisis permasalahan secara tepat.
0: Gitu. Jadi semua pelajaran

0: IPS lah ya
1: Ya,
0: pokoknya ya.
1: betul.
0: Sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ya semuanya lah.
1: Betul. Jadi seperti yang bisa dimenangkan ya, atau keberhasilan Ahmad Zainullah ini menembus babak grand final untuk meraih juara Harapan 2 menjadi bukti bahwa murid MIN 2 Sumeneb mampu
0: Mampu ya.
1: bersaing secara kompetitif.
0: Oke.
1: Ini dalam ajang akademik tingkat provinsi loh Kak Ria, di Jawa Timur ya khususnya gitu.
0: Wow, selamat deh buat anak MIN 2 ya teman Pro 2, MIN 2 Kolor ya, MIN 2 Sumeneb ini. Dan kita beralih ke bagian atletik nih. Ini di non-akademiknya.
1: Di non-akademiknya ya.
0: Iya, di non-akademiknya ada atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, yakni anak PASI. PASI Sumeneb ya, terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional guys. Jadi yang terbaru atlet asal SMPN Batu Putih, yakni Meisya Sri Anggraini, yang sukses meraih medali emas nomor lari 80 meter putri SMP lo pada ajang kejuaraan Java Youth and Kids Athletic Season 2. Wah, di tahun ini ya yang berlangsung di lapangan atletik Untung Pujadi Universitas Aisyah Unisa Surabaya di tanggal 29 sampai 30 Agustus. Baru kemarin nih Kak Isal.
1: Wah keren ya. Siapa namanya tadi Garya Sri ini ya?
0: Meisya Sri Anggraini.
1: Jadi sebelumnya sudah pernah juara juga sih.
0: Juara tiga ya.
1: Betul, di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional.
0: Ini lari loh,
1: ya,
0: anak gitu. Pelari loh. Wow, larinya sekenceng punya. Apa dia ya?
1: Keren ya berarti ini punya apa ya? Ya talent lah.
0: Iya, gitu tapi ya. Menurut Ria. Olahraga paling sulit itu lari kata Ria. Karena kita harus ngatur nafas terus kaki itu kayaknya kalau lari cepet kayak gitu tuh aduh bukannya apa kalau pas keseleo gimana coba.
1: Ya kan Kak Ria sendiri mikirnya gitu.
0: Iya sih. Iya sih.
1: Menurut Meisya ya.
0: Enggak ya, udah terbiasa gitu. Mungkin ya dia ya udah lari. Kayaknya dia nafasnya juga kuat, jantungnya juga kuat kayaknya deh dia nih teman Pro 2. Apalagi dia seorang wanita ya, perempuan
1: betul.
0: Tidak membatasi langkahnya nih buat dia terus berprestasi apalagi di bidang olahraga ya guys. Jadi memang apa?
1: Ternyata ini Kak Ria lagi ya. Apa? Selain Meisya itu ada nih kontingen Sumeneb juga itu berhasil.
0: Siapa? Kontingen mana?
1: Mengamankan medali emas kedua melalui aksi Asmi Bahtita Nur dari SMA 2 Sumeneb.
0: Wah. Wow.
1: Lembingnya nih.
0: Udah dilempar lembing. Lembing itu kan berat. Iya kan? Itu setahu Ria tuh besi ya lo.
1: Yang kita gak ngejalani apa-apa itu gak bisa.
0: Iya, iya sih.
1: Tapi kalau sudah
0: iya
1: dilatih tiap harinya.
0: Iya. Dan mereka-mereka ini, cewek-cewek ini tuh udah pastinya mereka ini tidak semudah itu ya mendapatkan prestasi ini. Dan mereka ini pasti butuh latihan serta ikhtiar penuh nih dari mereka-mereka berdua nih, ciwi-ciwinya Sumeneb ya. Dan kita ucapkan selamat deh untuk dua perempuan, dua wanita. Dua wanita
1: tapi,
0: apa?
1: Karya,
0: apa?
1: Harus digaris bawahi juga nih.
0: Apa dong?
1: Nah, jadi kalau jiwa-jiwa atlet itu benar nih yang disampaikan gitu nih. Katanya enggak hanya mengejar medali ya, tetapi setiap pertandingan harus menjadi pengalaman untuk meningkatkan teknik, mental dan keberanian atlet. Itu
0: yang
1: harus dipunya, Karya.
0: Itu yang harus dipunya ya,
1: walaupun
0: guys.
1: Mahir
0: tapi mentalnya enggak kuat. Itu bisa down ya, guys. Ya,
1: betul.
0: Nah itu dia cerita kita di ceria juara hari ini. Mungkin ya anak-anak hebat kita di Madura ini bisa menjadi motivasi nih buat kalian-kalian untuk terus mengejar cita-cita kalian di akademik maupun di non-akademik.
1: Yes.

Dan teman Pro 2 sudah gak kerasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17.20. Dan buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan nih, mungkin sedang beraktivitas atau mungkin sudah berada di rumah nih, yuk kita mulai persiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan sesaat lagi sebelum adzan berkumandang, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pengajian Murattal Surat Yunus ayat 104-109. Semoga lantunan ayat suci yang kita dengarkan ini bisa menjadi pengingat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati dan juga menambah keimanan kita. Dan diinformasikan untuk semua di sekitar Sumenep, adzan maghrib akan dikumandangkan tepat di pukul 17.26 waktu Indonesia bagian barat. Dan kini waktu maghrib, mari kita siapkan di hati dan juga diri untuk menunaikan sholat ibadah maghrib. Dan semoga segala aktivitas yang kita jalani seharian ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan hati dan selalu dilimpahkan keberkahan dalam setiap langkah.

0: Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: وهو خير الحاكمين.
1: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Watawasaw bil haq, Ustaz. Ya, watawasaw bil sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini kin jatuh nih. Dengan modal husnuzan tadi, nah, sabar ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Pro 2 Religi.
1: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan adalah mitsaqan ghalidha. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang. Azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan suami istri

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke deh teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Dan di jam 6 waktunya kita belajar ya. Tadi di jam 4 kita udah spill anak-anak berprestasi dari Madura, dan kali ini di jam 6 waktunya kita belajar dong. Karena prestasi gak akan ada kalau kita gak belajar ya. Dan masih barengan Ria dan juga Kak Isal yang bakalan spill ke kalian nih materi jam belajar hari ini, bahasa Inggris. Tapi sebelum kita ke belajar, kita mau spill yang unik-unik dulu nih. Dari negara Prancis. Prancis ya guys.
2: Kau macam kayak orang Prancis aja kan ya.
1: Gitu. Iya, ntar lagi kan Ria mau liburan ke sana.
2: Semoga.
1: Amin. Nah, ini kalau kita biasanya kan kalau pakai salad itu dipotong-potong ya Kak Isal. Tapi kalau di Prancis ini katanya sih salad jangan sembarangan dipotong, pakai pisau. Karena ada alasannya di sana. Jadi di balik semangkuk saladnya Prancis yang katanya sih di sana sederhana ya, ternyata tersimpan aturan etiket alias etika makan yang cukup ketat di sana. Salah satu pantangan yang paling dijaga dalam tata krama makan tradisional Prancis adalah larangan memotong daun selada menggunakan pisau. Hah, terus digimanain? Di ini mungkin disuir-suir ya kayak ayam. Iya. Katanya memang kebiasaan ini bukan sekedar gaya, tapi warisan budaya yang punya akar sejarah dan makna sosial tersendiri di sana.
2: Tapi kalau memang sudah bicara budaya, kita harus
1: iya dong, gitu ya, harus iya ikuti, dong, ya, gitu. Iya dong.
2: Karena nggak ada yang kuno, nggak ada kita.
1: Iya, yeah, gitu. Nggak ada yang kuno, nggak ada yang kita. Tadak saya sepo, tadak saya ngode.
2: Jadi memang bukan sekedar gaya ya, memang melainkan warisan budaya yang punya akar sejarah. Nah, jadi dalam budaya kuliner Prancis, salad atau salade, ya benar nggak dia?
1: Iya, salad. Salad. Iya, iya, iya.
2: Kalau berarti kan pasti di akhir
1: iya.
2: E.
1: Iya, iya, iya. Salade.
2: Salade katanya orang
1: Batura. Menurut yang Batura, salade.
2: Jadi biasa ya, umumnya itu yang disajikan dengan daun yang sudah dirobek.
1: Iya benar kan? Iya. Benar kan? Ya iya dong, Ria kan ntar lagi mau liburan ke sana.
2: Berarti sudah punya ya.
1: Udah mengantongi ya larangan yang ada di sana.
2: Jadi memang dirobek menggunakan tangan ya teman Bro, bukan dicacah dengan pisau atau apa namanya?
1: Apa?
2: Ecaca kalau.
1: Ecaca, iya kan di itu diiris-iris.
2: Nah, terus sampai saat di meja makan itu tamu diharapkan hanya menggunakan garpu untuk menyantapnya.
1: Oh, enggak ada sendok, guys. Jadi pakai garpu.
2: Ini memang kalau ada lembar daun yang berukuran besar, yang dianggap sopan itu adalah dilipat menjadi gulungan kecil dengan bantuan garpu. Oh gitu. Atau mendorong dengan potongan roti nih, bu motongnya langsung dengan pisau.
1: Oh, oke. Jadi
2: namanya budaya ya, sebenarnya ribet ini. Kita kan sendok
1: wes udah ya, walaupun makan bakso ada garpunya ya paling cuma buat alat bantu aja ya. Nah, tetap aja yang dipakai sendok.
2: Boleh dong, nggak ya, disepil juga nih penjelasan historisnya itu apa?
1: Nah, ini historisnya yang paling sering diangkat sih berkaitannya dengan pisau yang dipakai kalangan bangsawan Prancis di masa lalu katanya. Sih saat itu pisau makan umumnya terbuat dari logam perak ya. Nah, ketika bersentuhan dengan saus salad atau vanilla gritty nih yang bersifat asam ini, permukaan pisau peraknya ini bisa bereaksi dan menimbulkan noda hitam atau pudar. Oh, eman ka sendok nona guys, eman ka latinga guys.
2: Dan lagi ini tetap mempertahankan kualitas makanan,
1: kualitas kualitas itunya ya, alatnya juga ya. Jadi untuk menghindari kerusakan pada peralatan makan yang berharga, Memang iya dong, perak dong. Itu kan perak ya. Kebiasaan ini juga kebiasaan memotong, tidak memotong salad dengan pisau ini kemudian melekat diwariskan secara turun menurun ya teman-teman berdua. Selain alasan teknis juga soal peralatan makan nih, ada juga dimensi sosial di balik aturan ini. Seperti memotong salad dengan pisau ya, selain memotong daun salad dengan pisau di meja makan ini bisa dimaknai sebagai sindiran halus kepada sang tuan rumah atau juru masaknya. Jadi ini seolah-olah menunjukkan bahwa salad tersebut tidak disiapkan dengan benar, jadi perlu diperbaiki oleh tamu. Oke. Jadi tindakan mengiris salad di depan umum dianggap kurang sopan katanya, bahkan menyinggung perasaan orang yang menyajikannya. Tepat istilahnya. Oh, area kurang tepat.
2: Artinya kalau tak nama dhuwur tamu ira sik parwet.
1: Ya, bener. Iya, selatinina. Berarti kita masih satu saudara ya, masih sesaudara ya. Sama orang Prancis.
2: Cuman beda gaya makan.
1: Gaya makan. Kalau orang Madura biasanya identik pakai tangan. Mun tak ngakui tangan nang tak nikmat.
2: Nasi jagung ya,
1: kan lucu. Aduh. Jadi kalau faktor lain yang turut memperkuat kebiasaan ini adalah sifatnya daun selada itu sendiri ya. Daun selada ini yang dipotong dengan pisau logam biasanya cenderung lebih cepat menghitam atau enggak layu dibandingkan yang dirobek dengan tangan katanya. Oh, coba Ria pengen nyoba. Besok pengen beli daun selada, mau dibandingin yang dirobek pakai tangan sama yang dipotong-potong pakai pisau. Soalnya kan kalau kita pikir kan disobek itu kan dilukain. Nah, kalau dipakai pisau kan juga sama dilukain kan.
2: Tapi kalau untuk bicara luka-luka itu memang lebih sakit yang di.
1: Iya, pakai pisau. Iya sih. Nyayat. Iya, tak usah ngatain itu etobi musuh deh, disayat sepakai pisau ya lebih sakit disayat lah pakai pisau. Jadi itu ya teman-teman dua fakta yang unik-unik nih dari negara luar ya teman-teman dua. Kali aja kalian mau kayak Ria mau liburan ke sana. Jadi biar gak syok di sana ya. Loh, kok makan salad gak boleh dipotong pakai pisau. Jadi itu dia sejarah seputar makan salad gak boleh pakai pisau di negara Prancis ya teman-teman dua.
2: Itu masih seputar salad ya.
1: Iya, masih seputar.
2: Untuk makanan lainnya mungkin
1: masih ada aturan lagi ya. Yang bahkan lebih ribet ya.
2: Ada kesamaan kalau enggak salah di Prancis itu kan ya.
1: Iya, sama kita. Oke deh teman-teman dua, jadi itu dia fakta dan budayanya, dan juga kita bakalan nanti spill informasi beasiswa sebelum kita ke materi jam belajar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, waktunya kita spill informasi biaya siswa nih ke mana?
2: Gratis ya, Kak ya?
1: Namanya biaya siswa ya pasti gratis lah ya. Jadi ini salah satu yang paling menarik saat ini karena pendaftarannya memang sedang berlangsung nih, Kak Isal. Sevening yang membuka aplikasi untuk tahun akademik di tahun 2027 sampai 2028 ya, yang deadline-nya masih 6 Oktober.
2: Wah, tinggal ya sebulan lah.
1: Iya, tinggal sebulan lagi, guys. Jadi program ini merupakan beasiswa pemerintahan Inggris untuk calon pemimpin dari negara termasuk Indonesia. Cakup apaan aja tuh, Kak Isal?
2: Jadi untuk ini ya, ada jenjang S2, 1 tahun di Inggris.
1: Wah.
2: Ini itu mencakup biaya kuliah, tunjangan hidup, perjalanan dari ke mana ini? Inggris atau? Oh, iya, pakai visa nih ya.
1: Iya, pakai visa.
2: Sebagai tunjangan terkait studi juga. Terus catatan penting nih buat kalian, Sevening ini ditunjukkan untuk calon mahasiswa
1: pasca sarjana
2: ya.
1: Bukan untuk SMA nih teman Pro 2. Jadi buat kalian yang anak-anak SMA sekarang yang mau cari-cari biaya siswa, aduh enaknya kemana nih, apalagi kalian yang mau belajar bahasa Inggris, bisa banget kesana ya guys. Yang punya sertifikat udah mencakup ada biaya kuliah tadi yang udah di, Kak Isal sebutin, tunjangan hidupnya bahkan ditanggung nih. Enak guys. Jadi kalian peraknya perak ngibe abe musuh elmo.
2: Ya, jadi itu apa ya, giat belajarnya harus gitu.
1: Ditingkatkan
2: karena
1: lagi.
2: Sudah di free lah.
1: Ya, sudah ditanggung sama di sana ya teman Pro 2. Dan itu dia informasi beasiswa yang kita spill hari ini, dan nanti kita bakal share informasi dan materi jam belajar ya.
2: Ya,
1: dari Miss Aan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, waktunya kita dengerin materi dari Miss Aan ya. Jam belajar kita nih seputar tenses ya, teman Pro 2. Oke?
2: Ya.
1: Oke. Yuk, kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening adik-adik semuanya. Welcome for our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan membahas tentang tenses. Salah satu tenses dalam bahasa Inggris. But tapi sebelum kita membahas tentang tenses yang kita bahas malam ini, kakak akan memberikan clue, kira-kira tenses apa ya yang akan kita bahas malam ini. Alright, for the first clue, untuk petunjuk yang pertama, kata kerjanya menggunakan ing atau menambah ing di belakang. Kemudian yang kedua, ada penambahan to be setelah subjek. Kira-kira apa ya? Masih belum jelas? Oke, dalam bentuk kalimat. For example, I am studying a book. Saya sedang belajar sebuah buku. Sedang belajar sebuah buku berarti sedang berlangsung. Kira-kira tenses apa yang akan kita bahas malam ini? Oke, ada yang bisa nebak? Yep, alright. We will discuss about present continuous tense. Ya, sudah tahu kan present continuous tense itu apa? Present continuous tense itu digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kalau kita misalkan mau menceritakan tentang sesuatu yang sedang terjadi pada diri kita, itu bisa menggunakan present continuous tense. Sudah tahu kan rumusnya? Oke, rumusnya itu subjek yang ditambah dengan to be. To be-nya itu is, am, are. Kemudian kata kerjanya menambah ing. Am itu digunakan untuk subjek I, saya kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian are itu digunakan untuk subjek you, we, they. Ya, atau subjek jamak lebih dari satu. Misalkan teman-temanku. Temannya berarti lebih dari satu, maka menggunakan are. Is digunakan untuk he, she, it atau subjek tunggal. Tunggal tahu kan? Ya, tunggal itu satu. Contoh ibuku, my mother is. Oke. Misalkan lagi buku saya, my book is. Jelas ya untuk penggunaan to be-nya? Oke, sekarang kita masuk dalam kalimat sentence. Misalkan seperti ini, ada contohnya. Mereka sedang bekerja. Mereka apa bahasa Inggrisnya? They, ya, yeah, they. They itu kan banyak. Berarti they itu jamak ya. Kalau jamak berarti menggunakan to be apa? Are. Good, very good. They are, karena bentuk sedang bekerja, bahasa Inggrisnya apa? Work, ya kan? Maka work di situ harus menambah ing karena bentuk sedang, berarti working. Mereka sedang bekerja, bahasa Inggrisnya adalah they are working. Bagus, very good adik-adik semua. Oke, satu lagi contoh ya. Ibuku sedang memasak. Ibuku bahasa Inggrisnya apa? Good. My mother. My mother di situ kira-kira to be-nya pakai apa ya? Is, am atau are? Is, karena ibu itu satu, ibu kita itu satu kan ya. Berarti pakai is, my mother is. Memasak apa bahasa Inggrisnya? Yap, cook. Karena bentuk sedang maka menambah ing, cooking. Berarti ibuku sedang memasak, bahasa Inggrisnya apa? My mother is cooking. Aduh, pinter semua adik-adik. Ya, jadi malam ini kita membahas tentang present continuous tense yang mengekspresikan kejadian yang sedang terjadi. My mother is cooking berarti pada saat itu ibuku sedang memasak. Sudah mengerti kan present continuous tense itu digunakan untuk apa? Itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatifnya gimana, Kak? Kalimat negatifnya gampang. Tinggal menambahkan not setelah to be. Kalau misalkan contoh, ibuku sedang memasak. My mother is cooking. Itu bentuk positif atau affirmative sentence. Kalau negatifnya gimana? My mother is not cooking. Ibuku tidak sedang memasak. Aduh, adik-adik semua ini pinter-pinter. Oke, sampai di situ dulu ya pembahasan kita tentang present continuous tense dalam bentuk positif and negative sentence. See you in the next fun English. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam. Thank you Miss Aan sudah mau berbagi ilmunya ke kita-kita di Pro 2 di jam belajar. Nah, waktunya kita kemana nih Kak Isal? Setelah jam belajar.
2: Jauh, Kak, ya.
1: Jalan-jalan yang jauh. Enggak terlalu jauh kok, masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Cuma di ibu kota ya, ibu kota negara kita tercinta ya, di Jakarta ya guys. Untuk ngikutin music live chatnya hari ini

0: nih ya, jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita. Dan waktunya kita pamit undur diri juga ya.
1: Sudah mau pulang gitu?
0: Ya sudah, karena kan kita udah relay ke Jakarta ya, nih ya, abis ini jam 7.
1: Tidaknya kita sudah nemenin teman
0: berdua ya, di Suri Cerianya. Ya udah banyak banget yang kita bahas, dari Maduranya, dari anak-anak berprestasinya, dan juga kita udah jalan-jalan ke Prancis tadi ya. Ke Prancis, apa sih yang unik-unik nih di sana, dan juga kita udah belajar bareng-bareng Miss Aan nih tadi ya teman Produa. Oke deh, terima kasih nih buat kalian-kalian semua yang udah tune in barengan kita, dan juga tadi udah ada Kak Afif ya, yang udah jawabin TTM kita. Udah panjang banget perjalanan kita. Udah sampai ke Prancis dan pulang lagi nih ke ibu kota ya. Dan jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita. Dan kita pamit undur diri.

Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam hari ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Aku kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti enggak sama yeah. Sama aku, enggak sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya itu kayak kemarin kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya, tahun lalu iya. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya, Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes. DM ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus
0: okay.
1: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Zaman okay. Era.
0: Oke, okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kak, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawab? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Oke.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Iya. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar. Benar.
1: Kita kan enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi, Kak, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang balik, ilfeel.
0: Aduh.
1: Bisa. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty, yeah. Flirty.
1: Iya, kan, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham mantep. Kan, Kak, maksud bener. Aku, Kak?
0: Paham banget kok.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me. Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang. Jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin betul. Diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: usah deh. Okay. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Okay. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gak gimana-gimana juga sih Kak, aman aja.
0: Aman aja sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya
0: itu
1: juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ya. Ini katanya gak lucu noy. Aku lewat DM berujung asing.
1: Hey. Tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau sedang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
2: Yeah.
1: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
2: Gimana kakak suka nggak?
1: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
2: Ya kan.
1: Iya kan.
2: Makasih loh.
1: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cutenya, atau gimana tuh?
2: Itu sih kak, karena aku kebetulan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat jenis itu yang kayak nggak jatuh cinta aku sehappy ini loh.
1: Okay.
2: Gitu. Oh. Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
1: Benar.
2: Iya dong. Sih. Karena betul, sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
1: Yes, benar. Tapi
2: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
2: Betul.
1: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
2: sederhana itu loh.
1: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
2: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
1: Aman kok, tenang aja.
2: Aman baik aja.
1: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak, bercanda.
2: Agaknya langsung gak aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
2: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul, okay.
2: Jadi doain aja secepatnya guys.
1: Benar, kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
2: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai
2: maksudnya,
1: ya.
2: Maksudnya cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
2: Saya juga tumbuh loh.
1: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
2: Oke,
1: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
2: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
2: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
1: Bener. Jadi jangan dipaksakan ya.
2: Janganlah berharap sama yang beda agama.
1: Bener. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
2: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
2: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh kak. Gitu loh.
1: Betul.
2: Yuk. Betul. Bisa yuk.
1: Bisa. Cari ya. Oke.
2: Banyak.
1: Oke, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
2: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
1: Idol 14, benar.
2: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya. Emang
2: karena
1: seru mereka.
2: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga, terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya? Mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
2: Oh, kalau itu sih Kak Kezi. Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dandi.
1: Okay. Banyak juga ya berarti ya.
2: Lumayan.
1: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
2: Rame kan kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
1: rame ya juga rame banget gitu.
2: Ramenya sih sedesa
1: menurut aku. Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
2: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Untuk dibawain live ya.
1: Oke.
2: Okay. Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, kebayang-bayang.
2: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
2: Karena aku pengen kayak soft, gemes gitu. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya bener-bener dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Itu kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
1: Iya, kayak jadinya.
2: Apalagi vokal directnya kakak juga kan.
1: Oh jadi, wow, oke okay.
2: Iya,
1: bener sih. Tadi gue dengerin juga, maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
2: So
1: ngerti banget musik nih.
2: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget nih.
2: Anak musik banget loh.
1: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
2: dan juga
1: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
2: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
2: Betul.
1: Bener kan buat mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
2: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu. Iya.
2: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
2: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes, bener-bener.
2: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Bener-bener.
2: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
2: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
1: Oke.
2: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Wow, oke.
2: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku maunya yang gini.
1: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
2: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia.
2: Lagi centil era. Jangan sangat, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Nabilah. Coba dong, galau, galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM nih.

0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua
0: platform. SP bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak, kok saya kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Iya. Yep. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye-bye teman Pro 2. Oh,
2: si ayah cincin.

Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Masih di RRI Pro 2 Sumenep ya, bareng saya Sandri Setiawan. Dan ini ada info Pro dulu sebelum kita ke Jaga Malam. Ini ada informasi dari Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep yang melalui program Polantas Menyapa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas di kawasan Pelabuhan Kalianget. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Sumenep. Kasat Lantas Polresta Sumenep, Kompol Eko Aprianto mengatakan, kegiatan Polantas Menyapa menjadi sarana untuk menyampaikan edukasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Dan informasi berikutnya, Radio Republik Indonesia RRI Stasiun Sumenep menggelar Jalan Sehat JJS RRI Fest. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun RRI ke-81. Kegiatan diikuti ratusan peserta, mulai dari siswa sekolah, anggota Dharma Wanita Persatuan, hingga angkasawan dan angkasawati RRI Sumenep. Kepala LPP RRI Sumenep, Istiqomah, mengatakan Jalan Sehat tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun pola hidup sehat sekaligus mempererat hubungan RRI dengan masyarakat. Dan yang terakhir teman berdua, kita ke informasi dunia olahraga. Madura United fokus untuk menghadapi Persija Jepara di laga perdana Super League musim ini. Memastikan kesiapan menghadapi Persija Jepara pada laga perdana BRI Super League 2026-2027. Pelatih Madura United, Josh Gomez, mengatakan asuhannya terus berproses ke arah positif usai pemusatan latihan kemarin. Dirinya menilai para pemain semakin matang dalam menjalankan skema permainan dari tim pelatih. Itu untuk info Pro 2 malam ini, teman Pro 2 bersama saya Sandri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome back bareng Sandri malam ini, teman Pro di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan sekarang Sandri mau ngajak kalian, teman Pro, untuk bahas komunitas. Ada komunitas online community dan offline community. Mana yang lebih seru? Ya. Kalau teman Pro pilih online apa offline? Gitu. Tapi coba deh jujur, kalian kan pasti lebih sering nongkrong ya di dunia nyata atau justru nongkrongnya di Discord, di WhatsApp, di Telegram atau komunitas media sosial. Nah sekarang ini rasanya gabung komunitas nggak harus ketemu langsung, cukup punya internet kita udah bisa ngobrol sama orang yang hobinya sama, bahkan dari kota atau negara yang berbeda, teman berdua. Dan fenomena ini juga sejalan dengan kebiasaan Gen Z yang makin akrab dengan dunia digital. Banyak anak muda itu mencari teman ya, juga belajar hal baru sampai mengembangkan hobi lewat komunitas online. Tapi di sisi lain, teman berdua, komunitas offline juga masih punya daya tarik karena bisa ketemu langsung, ngobrol tanpa layar, dan membangun kedekatan yang lebih personal. Nah pertanyaannya sekarang, menurut teman Pro 2, mana yang lebih seru, online community atau offline community? Yuk kita bahas bareng-bareng hingga jam 9 nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, tak menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

yang paling terasa teman pro 2 ya. Tentu saja yang praktis gitu kan. Anak muda Gen Z sekarang pengennya yang praktis, enak gitu loh. Jadi mau gabung komunitas fotografi, pecinta film, gamer, pecinta buku, sampai belajar bahasa asing, semuanya tinggal klik teman pro 2. Gak perlu mikirin jarak ya. Bahkan bisa kenalan sama orang dari berbagai daerah. Nah selain itu teman pro 2, komunitas online juga bikin informasi menyebar lebih cepat. Misal contoh ada info lomba, webinar, beasiswa, lowongan kerja. Ini biasanya langsung ramai dibagikan. Banyak juga anak muda yang akhirnya itu menemukan mentor atau partner proyek lewat komunitas digital teman pro 2. Jadi menurut berbagai penelitian, komunitas online juga memberi rasa memiliki ya, atau sense of belonging, terutama bagi orang yang punya minat punya minat yang sama. Tapi tetap ada tantangannya teman pro 2. Kok bisa kesandri? Iya, karena semuanya itu serba digital. Kadang komunikasi bisa diselartikan, hubungan terasa kurang dekat gitu. Bahkan muncul resiko salah paham kalau enggak saling menghargai. Jadi online community itu cocok buat memperluas jaringan. Tapi jangan lupa tetap jadi anggota komunitas yang positif teman pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Tadi Sandri ngebahas tentang serunya online community ya, dan sekarang serunya offline community teman berdua. Jadi sekarang kita bahas komunitas offline ya. Kalau menurut banyak orang, ketemu langsung itu punya kesan yang beda ya. Kita bisa ngobrol tanpa delay, kerjasama lebih gampang dan lebih mudah membangun kepercayaan. Contoh misal ikut running club, komunitas musik, fotografi, relawan, atau pecinta lingkungan. Jadi selain menambah teman, kita juga bisa belajar komunikasi, kerja tim, sampai kepemimpinan teman berdua. Nah, skill seperti ini seringkali berguna saat kuliah maupun memasuki dunia kerja teman berdua. Ada lagi yang menarik ya. Banyak komunitas justru menggabungkan dua dunia sekaligus. Mereka itu ngobrol dan berbagi informasi lewat grup online, tapi tetap rutin mengadakan kopdar atau kegiatan langsung. Jadi hubungan digital bisa berkembang menjadi pertemanan di dunia nyata teman berdua. Nah, kalau teman berdua sendiri pilih yang mana nih? Antara offline sama online. Dan pernah ikut komunitas yang akhirnya bikin dapat teman baru atau pengalaman seru gak? Kalau kalian pernah gabung ke offline community teman berdua.

4,6 Radio FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Masih bareng Sanri di cerita penutup hari. Dan sekarang bahasanya 2 jam ke depan tentang relationship teman berdua. Nah, ngomongin soal pertemanan, pasti hampir semua orang pernah punya sahabat yang rasanya udah gak kayak keluarga sendiri gitu ya. Tapi pernah gak sih kalian itu ngerasa capek setelah ketemu seseorang? Bukannya senang, malah pulang dengan pikiran penuh dan energi habis. Nah, bisa jadi itu salah satu tanda yang sering disebut friendship red flag. Jadi yang akan dibahas itu ya, friendship red flag. Red flag ini bukan berarti teman kita pasti orang jahat, enggak. Tapi itu adalah sinyal kalau ada pola hubungan yang mungkin kurang sehat dan perlu kita perhatikan teman berdua. Dan ya Sanri kan gak afdol ya kalau gak ada dari psikolog teman berdua. Nah, setelah Sanri searching di googling, para ahli psikologi mengatakan pertemanan yang sehat seharusnya bikin kita merasa didukung, dihargai, dan nyaman menjadi diri sendiri. Jadi kalau sudah hubungan justru bikin kita terus menerus merasa tertekan, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi teman berdua. Nah, hari ini, malam ini kita bakal sharing atau ngobrol kapan sih kita sebaiknya tetap bertahan dalam sebuah pertemanan dan kapan kita perlu berani mundur demi menjaga kesehatan mental.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh,
1: yang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama, biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, ternyata teman pro 2, red flag ini dalam pertemanan gak selalu dramatis seperti bertengkar besar ya. Kadang justru muncul dari hal-hal kecil yang terus berulang. Gitu. Misalnya contoh, teman yang hanya datang saat butuh bantuan tapi menghilang ketika kita selalu kesulitan. Nah, itu contoh hal kecil ya. Atau teman yang sering meremehkan mimpi kita, bercanda tapi bikin kita enggak nyaman, bahkan membuat kita merasa bersalah ketika kita ingin berkata enggak. Gitu. Ada juga yang selalu membanding-bandingkan pencapaian teman berdua. Nah, sulit ikut senang saat kita berhasil atau suka membocorkan cerita pribadi tanpa izin. Itu teman berdua ya. Red flag yang sering enggak disadari. Nah, kalau sesekali terjadi karena salah paham, tentu masih bisa dibicarakan teman berdua. Tapi kalau polanya terus berulang dan kita sudah mencoba berkomunikasi dengan baik tanpa perubahan, itu bisa menjadi tanda hubungan tersebut kurang sehat. Nah, teman yang baik bukan berarti selalu setuju dengan kita ya, tapi mereka tetap bisa menghargai, mendengarkan, dan memberi kritik tanpa menjatuhkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut di top 3 ya. Jadi kapan harus bertahan? Kalau misalkan refleks yang sering nggak disadari, dan pastinya orang yang selalu apa ya, selalu ngomong kita terus menerus. Nah, kapan harus bertahan? Jangan buru-buru memutuskan hubungan pertemanan hanya karena satu masalah ya teman Pro2. Setiap orang pasti pernah salah. Nah, makanya kalau teman kita mau minta maaf, mau mendengarkan, dan sama-sama berusaha memperbaiki hubungan, itu adalah tanda yang baik. Jadi hubungan yang sehat justru dibangun lewat komunikasi. Berani menyampaikan perasaan dengan jujur, mendengarkan sudut pandang orang lain, lalu mencari jalan tengah bersama.

0: kalau dilarang karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau dengar tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman-teman masih di RRI Pro 2 Sumeneb bareng saya Sandri Setiawan ya. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Dan ini ya. Relationship. Jadi apa ya, bisa dikatakan sekarang gila teman Pro 2. Menurut kalian tuh dalam sebuah pertemanan apa sih yang red flag yang paling enggak bisa ditoleransi? Ya. Kalau misalkan ini bolehlah teman Pro 2 share di usernya Pro 2. Dan pendapat kalian siapa tahu bisa jadi pengingat buat kita semua ya, supaya jadi teman yang lebih baik lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Jadi teman berdua, gini ya, friendship red flag ini bukan berarti kita harus langsung menghapus semua teman yang pernah apa ya membuat kesalahan gitu loh. Yang perlu kita lihat adalah polanya. Apakah hubungan itu masih saling mendukung dan apakah kita masih bisa menjadi diri sendiri serta apakah komunikasi masih berjalan dua arah. Nah, karena kalau menurut saya pribadi, kalau boleh jujur teman berdua ya, pertemanan yang baik itu bukan tentang siapa yang paling sering bersama, tapi siapa yang tetap hadir dengan rasa yang saling menghargai, saling mendukung dan bertumbuh bersama. Nah, kalau hari ini kalian sedang mengevaluasi pertemanan, ingat satu hal teman berdua ya, menjaga hubungan itu penting, tapi menjaga diri sendiri juga sama pentingnya. Nah, sekarang giliran teman berdua ya, menurut kalian itu dalam sebuah pertemanan apa sih red flag yang paling enggak bisa ditoleransi? Coba resapi, renungkan, siapa tahu bisa jadi pengingat buat kita semua supaya jadi teman yang lebih baik lagi.

udah itu ya untuk bahasan kita di cerita pertuf hari itu ya kita asal sendirilah ya, saring sendiri sebenarnya tentang seperti apa sih

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Teman Pro 2, balik lagi bareng Ria nih. Aku mau tanya deh, kamu kalian-kalian semua nih, kamu-kamu semua tim nabung kalau masih ada sisa uang atau tim nabung dulu baru jajan? Nah, hari ini aku

nanti nabung kalau sudah kaya. Padahal kenyataannya justru kebalik ya teman Pro2. Nabunglah yang bikin kita lebih siap, lebih tenang, dan lebih bebas secara finansial. Menabung bukan soal pelit, bukan soal menahan kebahagiaan, juga bukan ini soal disiplin prioritas dan menghargai masa depan kita dari versi terbaik kamu. Bukan nunggu sisa uang kamu, tapi menyisihkan dari awal. Mulai dari hal yang kecil kok teman-teman, sisihkan.

0: gede banget. Dan ingat ya teman Produa, kebiasaan kecil hari ini bisa jadi kekuatan besar besok. Jadi ubah mindset kamu, bukan kalau sisa uang baru nabung, tapi nabung dulu baru yang lain. Karena menabung itu bukan cuma kebiasaan, tapi gaya hidup kita. Tetap bijak dan tetap keren pastinya, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
1: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman berdua, usia sudah kebersamaan kita hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 29 mengucapkan banyak terima kasih, dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Santri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Siaran kami, Program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa ibu nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita asalkan itu halal. Juga begitu kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental, di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya. Maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Hai Tuan Pro 2, pernah mikir gak sih kamu rujak itu bisa jadi salah satu kuliner paling underrated di Indonesia? Padahal rujak itu powerful banget Tuan Pro 2. Buah-buahannya itu kaya vitamin C, terus dia fungsinya itu bisa ningkatin imun, serat yang bisa bantu pencernaan makin lancar, terus juga plus antioksidan yang bikin kulit makin cerah dan glowing. Ya, ini alami teman Tuan Pro 2. Jadi gak pakai filter lagi nanti kalau bikin video, ya kan? Terus dari segi ragamnya, ih gila deh, Indonesia itu kreatif banget. Ada rujak singur Surabaya, ya perpaduan bumbu kacang dan petis yang gurih, rujak manis Jawa yang fresh, rujak kuah pindang Bali yang segernya khas banget, sampai yang namanya rujak ulek Tuan Pro 2 yang pedesnya naik level. Ada juga rujak bebek ya, di sana di Jakarta itu, di Jawa Barat. Dan setiap daerah tuh punya karakter dan rasa tersendiri ya, kayak personality kuliner gitu ya Tuan Pro 2, yang bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Dan keunikannya lagi, rujak itu campur-campur, tapi kok anehnya cocok-cocok aja gitu ya. Buahnya asam, manis, pedas, gurih, semuanya ketemu dan rasanya malah makin enak gitu. Kayak hidup kita, chaotic but beautiful. Jadi sobat muda, kalau kamu lagi cari cemilan sehat, murah, unik dan vibe-nya itu lokal banget, rujak adalah jawabannya. Bikin sehat iya, happy juga iya. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital.

9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo Pro 2, selamat hari Sabtu ya. Buat Pro 2 yang lagi bersantai aja di rumah, gak ada kegiatan ya di pagi ini, aku bakal nemenin kamu di Jelajah Pro 2 ya, Pro 2 bareng Meli ya. Dijelajah nanti sampai jam 10, Tempro 2. Dan hari ini kita bakal menjelajah ke Kabupaten Lombok Utara, Tempro 2. Ada beberapa wisata yang memukau kalau kamu berkunjung ke Lombok Utara. Aku punya ya beberapa tempat wisata yang bisa aku spill buat kamu nih, Tempro 2. Nah, yang pertama ada apa? Nah, yang pertama ini ada air terjun Sendang Gila. Nah, ini merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Ribuan turis mencatat udah mengunjungi air terjun ini dalam waktu kurun waktu 1 tahun. Bisa dibilang air terjun Sendang Gila ini jadi destinasi wisata yang populer ya di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Dan air terjun ini tentunya punya pemandangan yang indah, terus ada di 600 meter di atas permukaan air laut. Jadi itu kamu harus melewati jalan setapak untuk menuju air terjun ini, Tempro 2. Kalau rute perjalanannya itu dimulai dari Desa Senaru. Kalau aksesnya itu enggak terlalu susah lah ya, dan butuh waktu tempuh 20 menit aja nih untuk dapat sampai di air terjun ini, Tempro 2. Nah, tapi kalau misal ditempuh dari Kota Mataram, kamu tuh harus nempuh waktu perjalanan yang cukup lama. 2 jam, Tempro 2, beda ya jarak waktunya. Nah, sesampainya di air terjun ini, para pengunjung akan disuguhi air terjun setinggi 31 meter lengkap dengan pemandangan hijau dan sejuk dan segar di sekelilingnya, Tempro 2. Jadi nuansa alaminya itu kental banget ya, cocok untuk kamu yang rindu suasana tenang dan dekat dengan alam. Abis ini masih ada lagi, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, tim Pro 2 selanjutnya ada air terjun Tiu Kelep ya, tim Pro 2. Jadi Kabupaten Lombok Utara tuh memang terkenal sama gudang air terjun ya, gudangnya air terjun. Terus banyak banget memang air terjun cantik yang bisa kamu temui di sini, tim Pro 2. Nah, air terjun Tiu Kelep ini populer juga tim Pro 2 dan paling sering juga dikunjungi sama para turis. Air terjun ini sangat terkenal dengan airnya yang jernih, terus segar ya. Terus dari kejauhan aja kamu tuh bisa mendengar suara air terjunnya. Sama halnya dengan air terjun pada umumnya, air terjun ini dihiasi dengan berbagai jenis tumbuhan hijau dan pepohonan di sekelilingnya. Lokasinya juga sangat dekat dengan air terjun Sendanggila. Jaraknya cuma 1 km aja nih. Kalau kamu udah nyoba air terjun Sendanggila, kamu bisa langsung pergi ke air terjun Tiu Kelep ini, tim Pro 2. Nah, objek wisata alam yang ini tuh cocok buat kamu yang ingin melepas lelah dan berpikiran karena aktivitas sehari-hari kamu, tim Pro 2, di kota ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, Tempro 2 masih seputar air terjun ya. Ada air terjun Gangga Tempro 2. Nah, ini air terjunnya tentu aja indah ya. Campuran warna hijau dan biru ini menyejukkan mata kamu, dan hijaunya pohon yang mengelilingi air terjun dan birunya air genangan air terjun ini sungguh menjadi perpaduan yang indah ya, Tempro 2. Dan air terlihat berwarna biru itu karena memang jernih ya airnya Tempro 2, dan air terjun ini sendiri terlihat unik soalnya ada 2 tingkatan dan 3 lokasi air terjun, yaitu 2 buah air terjun di atas dan sebuah air terjun di bawahnya. Dan pemandangan alamnya sangat menakjubkan juga, dapat dijumpai dari atas air terjun Tempro 2. Nah, terus ada hamparan perbukitan, area persawahan, dan lautan lepas jadi penyejuk mata dan penyegar pikiran untuk kamu. Rasa lelah yang ada di badan kamu itu saat berangkat menuju air terjun Gangga ini bakal terbayar dengan pemandangan dan suasana alami yang begitu menakjubkan. Terus gimana sih caranya untuk dapat sampai di objek wisata ala ini ya Tempro 2? Dan para pengunjung tuh dapat menggunakan kendaraan roda atau kendaraan roda 4 dari Kota Mataram. Waktu tempuhnya dibutuhkan untuk melakukan perjalanan dari Mataram sampai ke lokasi air terjun ini sekitar 1,5 jam dengan jarak tempuh sekitar 50 km Tempro 2. Masih ada air terjun lagi Tempro 2.

0: pernah dua, pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya. Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, Tam Pro 2, kalau kamu lagi cari spot healing yang adem dan airnya jernih banget, coba deh kenalan sama air terjun Tiup Pupus di Lombok Utara. Dari Desa Gondang, tempat ini bisa diakses pakai motor atau mobil Tam Pro 2 sampai lokasi. Kamu itu bakal nemuin air terjun dengan genangan alami yang vibes-nya mirip kolam renang di tengah alam. Seger banget kan kalau dibayangin. Nah, buat yang suka adventure, perjalanan dari Kampung Sasak ke Rukak juga bisa jadi pilihan nih. Dan yang lebih seru, cuma sekitar 30 menit lah dari Tiup Pupus, kamu tuh bisa lanjut ke air terjun Gangga yang tadi kita omongin ya, yang punya 3 air terjun sekaligus. Jadi kalau lagi main ke Lombok Utara, jangan cuma cari yang viral, Tiup Pupus juga wajib banget buat masuk ke bucket list kamu.

Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas makin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat. FM 94,6 Pro 2 RRI Sumedang.